0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, hanya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Jumat 31 Juli 2026. Pantauan lalu lintas dari Simpang Gramedia Sudirman. Saat ini arus lalu lintas cukup padat dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang di ruas Jalan Suroto. Kepadatan kendaraan juga terpantau di ruas Jalan Jenderal Sudirman di kedua arahnya, baik dari arah timur maupun dari arah barat. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Ciditiro atau kendaraan yang mengarah ke selatan, saat ini terpantau masih cukup kondusif dengan pantauan didominasi oleh kendaraan pribadi. Berikutnya kita menuju ke Ring Road Selatan Sobat Fox, tepatnya di perempatan Wojo. Saat ini arus kendaraan terpantau cukup padat di ruas Jalan Nasional 3 atau Jalan Utama Ring Road, baik dari arah timur maupun sebaliknya. Sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Imogiri Barat juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke Simpang 4 Jetis Sobat Fox. Arus lalu lintas pagi ini terpantau cukup padat yang didominasi kendaraan pribadi di ruas Jalan AM Sangaji dari kedua arahnya, dan terdapat antrian kendaraan cukup panjang saat menjelang traffic light. Sementara arus lalu lintas di ruas Jalan Mongin Sidi saat ini terpantau ramai lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas di ruas Jalan Sarjito atau dari arah timur saat ini terpantau ramai lancar. Itu di informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kapal Friday on Breakfast Club menemani kamu dari jam 7 sampai nanti jam 9 sebat Fox. Barusan aku muterin satu lagu dari si LC, judulnya adalah Hobgoblin. Kalau misalkan kamu di pagi hari ini ya, kemarin juga jadi teringat zaman-zaman si LC berjaya-jaya. Ini kemarin tanggal 19 Juli ini ngadain satu konser reuni sebat Fox. Ini konsernya gak cuman sekali tapi dua kali. Yang pertama itu diadakan di Taipei di tanggal 19 Juli, yang memang membawain banyak lagu-lagu ikonik mereka, ada Helicopter, lagu ini juga, kemudian juga lagu Black Dress dan lain sebagainya, pokoknya sobat Fox ya. Dan kemarin menjadi satu pemberitaan yang cukup masif ketika salah satu membernya terpaksa tidak bisa ikut di event tersebut karena memang terikat ketat ya dengan jadwalnya Kepler dan juga dengan agensinya Wake One sobat Fox. Karena seperti yang kita tahu kalau agensi Wake One itu sangat-sangat strict dengan para idolnya, dan memang kemarin sempat nangis juga di panggung karena si Eugene menunggu di barisan penonton di akhir konser baru dia naik panggung, kangen-kangenan sama para member dan juga menyapa para penggemarnya. Walaupun gak ikut nyanyi tapi at least bisa gabung di event tersebut, dan momen itu juga menjadi momen terakhir atau panggung terakhir bagi Eunbin, salah satu member yang kemarin memutuskan untuk pensiun dan pengen hidup kembali sebagai warga biasa aja sobat Fox. Ini berikutnya tanggal 29 Agustus mereka juga bakal tampil di Hong Kong, masih dalam event yang sama. Ini di salah satu tempat yang cukup gede di Hong Kong sana, karena memang kalau si LC ini base-nya, fansnya banyak dari Taipei dan juga Hong Kong sobat Fox. Kalau di Korea sendiri sayangnya tidak begitu okay, gitu ya. Akhirnya kemarin ya akhirnya di disband ya. Semoga aja emang karir mereka melesat satu-satu ya, walaupun tidak sebagai grup ya kan. Aku mau ngebacain yang udah gabung di WhatsApp Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Ada Mas Aska, terima kasih requestan kamu. Kemudian selamat pagi buat dia di Bantul. Aku juga mengucapin terima kasih buat Kak Amalia. Terus aku juga mau mengucapkan selamat pagi buat Kak Bilkis yang tadi pengen diputerin lagu dari NCT Dream yang Beautiful Time sudah Evan puterin. Kemudian untuk Kak Eva yang katanya mau request lagu dari Diu yang Sembadi juga sudah Evan putarkan. Berikutnya aku punya banyak lagu spesial buat kamu yang mau request, mau ngebantuin Evan untuk ngisi playlistnya di pagi hari ini. Boleh sekali sobat Fox, aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja pastinya di 0887 188 1053.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9.

0: seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
0: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
0: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: K-Pop Friday on Breakfast Club.

Ya, yeah, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan K-pop Friday, Sobat Fox. Barusan aku muterin satu lagu dari Taeyang dan juga Daesung and the Dragon dengan Ringga Lingga. Ini spesial buat kamu, anak.

K-pop senior pasti udah sangat deg-degan ya ngelihat harga dari tiket yang bakal dibeli di bulan Oktober mendatang, yaitu adalah konsernya Big Bang Sebat Fox, tapi bukan di Indonesia, yang udah rilis adalah di Singapura. Pihak promotor akhirnya resmi ngerilis daftar harga tiket dan juga seat plan Sebat Fox untuk konser reuni dan juga perayaan hari jadi ke-20 Big Bang dengan tema Big Bang 2026-2027 World Tour XX atau 20 Cosmos in Singapore Sebat Fox. Ini konsernya bakal ada satu malam dari Sabtu tanggal 17 Oktober 2026. Nah, penjualan tiketnya lumayan banget Sebat Fox ya. Ada harganya kalau dirupiahkan adalah sekitar ya 5 jutaan, hampir 6 jutaan Sebat Fox. Dengan kurs rupiah yang mungil ini sepertinya akan membuat kita harus puasa lebih lama ya kan. Banyak banget kategorinya Sebat Fox. Yang paling terjangkau itu adalah di kategori seat, tapi semua duduk ya, seat plan-nya semua duduk, tidak ada yang berdiri Sebat Fox, dengan harga kalau di US dollar itu adalah 158 US dollar, Singapura dollar, dollar Singapura Sebat Fox, 158 dollar Singapura. Dan ini buat kamu para VIP akan mendapatkan beberapa keuntungan eksklusif kayak photo card khusus, kemudian ada akses masuk buat VIP, ada souvenir tour gratis, kemudian buat pemegang tiket VIP atau member VIP Ultimate, dan juga ada yang mana ini tersedia jalur cepat atau fast lane, dan khusus saat pembelian merchandise resmi gitu Sebat Fox. Yang memang buat kamu ya yang pengen ngedapetin tiketnya, ini presale-nya di bulan Agustus mendatang, lebih tepatnya di tanggal 11, 12 dan juga 13. Tapi buat yang VIP atau para fansnya Big Bang, ini bisa mendapatkan tiketnya di tanggal 11 Agustus, kemudian di keesokan harinya. Itu buat yang VIP kedua di salah satu khusus buat kayak websitenya tertentu gitu Sobat Fox. Baru deh untuk yang 13 Agustusnya ini penjualan untuk masyarakat biasa. Masyarakat biasa buat kita-kita ini Sobat Fox yang tidak punya membership dari VIP gitu deh ya. Semoga buat kamu yang sudah menabung bisa kecapai pembelian tiketnya ya, bisa menikmati konsernya Big Bang yang belum tentu bisa kamu tonton di tahun depan ya kan. Semoga aja semua dilancarkan. Aku mau ngucapin terima kasih, selamat pagi yang udah ngebantu Ivan buat ngisi playlist Ivan di pagi hari ini. Ada Kak Tari yang katanya mau request lagu dari Aespa yang Lemonade, sudah sih disiapin, habis ini kan aku putarkan buat kamu. Kemudian Karia, selamat pagi, yang katanya lama banget absen ya. Iya, kemana aja Karia. Pagi hari mau request lagu dari BTS Run Dong Fan, siap biar buat kuat menghadapi akhir bulan ini katanya. Yes, ini kayak satu hari yang menentukan Sobat Fox. Buat kamu yang ngerasa bulan Juli ini lama banget, berarti kita samaan ya. Yang mau request lagu lagi boleh banget Sobat Fox, lagu K-pop favorit kamu dari yang agak lama sampai yang baru, aku siapin nanti aku putarkan buat kamu ya di 0887 1881053.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: K-Pop Friday on Breakfast Club.

0: 3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Terima kasih buat kamu yang masih barengan sama Evan Afandi. Kamu lagi dengerin K-Pop Friday. Selama 2 jam aku bakal muterin lagu-lagu K-Pop dari yang lama sampai yang baru, dari jam 7 sampai dengan nanti jam 9. Dan barusan kamu denger lagu barunya ITZY dengan judul Moto Sebat Fox ya. Thank you udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Mas Galih yang tadi pengen request lagu dari Red Velvet, Russian Roulette, nanti aku putarkan. Kemudian selamat pagi juga buat Kak ini. Ada 3251 salam kenal dari Ivan yang katanya mau request lagu Cortez yang Fashion, nanti aku putarkan habis ini ya. By the way, akhir bulan semoga aja dompet kamu masih aman Sebat Fox ya. Kalaupun gak aman, semoga aja masih ada teman yang mau kontraktir hari ini. Karena emang kita harus pegangan banget ya survival mode kalau emang di kebiasaan kamu gajiannya tanggal awal bulan Sobat Fox ya. Tapi kalau misalkan ternyata kamu berkaca di pagi hari ini, gak ada yang selamat dari wajah alias kamu kurang percaya diri. Coba mulai dari sekarang ganti produk yang sebelumnya kamu pakai dengan produk dari Sanga-Sanga Natural Face Cream Sobat Fox. Ini bisa mengatasi kulit wajah yang kering, kusam dan juga muncul garis halus. Ini harus dirawat dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Dan krim wajah alami ini punya kandungan yang super lengkap Sobat Fox. Ada avocado oil, sea butter, ada juga aloe vera yang emang ampuh melembabkan dan juga menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuma itu, kandungan tamanu oil, vitamin E dan ekstrak lemon serta pepayanya ini kaya akan antioksidan. Yang kombinasi ini mantap banget buat mencerahkan wajah sekaligus mencegah penuaan dini. Tunggu apa lagi? Dapatkan kulit sehat, kenyal dan juga awet muda dengan Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kamu boleh datang langsung ke Fox Radio juga buat mendapatkan promo menariknya di bulan Agustus ini Sobat Fox dengan potongan harga Rp45.000 atau kamu bisa check out di TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja. Sekali lagi kamu bisa pantengin TikToknya Sanga-Sanga Fox Jogja. Bakal ada Dojojo dan juga Desi yang bakal live untuk membantu kamu dan juga mengarahkan produk sesuai dengan kebutuhan kamu Sobat Fox. Kalau pagi hari ini kamu butuh booster, lagu favorit kamu belum keputer, kasih tahu aja di 0887 188 1053.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.

kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja. K-Pop Friday on

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama, Sobat Fox, aktor Korea Selatan Kim Soo-yoon resmi dinyatakan bersih dan bebas dari tuduhan pelanggaran undang-undang pelecehan seksual oleh kepolisian Songdong. Hasil investigasi Kejaksaan Agung menegaskan bahwa sang aktor sama sekali tidak bersalah. Kasus yang bergulir sejak Maret 2025 ini terbukti sebagai rekayasa total. Bukti rekaman suara yang menyudutkan dipalsukan dengan menggunakan teknologi AI oleh pihak pelapor dan juga YouTuber Kim Soo-yi yang kini telah resmi ditahan. Pasca pemulihan nama baiknya, Kim Soo-yoon langsung bersiap melakukan comeback besar. Bintang Queen of Tears tersebut dilaporkan langsung kebanjiran lebih dari 40 tawaran naskah baru hanya dalam waktu satu hari. Kita beralih ke berita selanjutnya, sebarang grup K-pop global BTS secara resmi mengumumkan keputusan besar untuk tidak mendaftarkan karya musik mereka dalam ajang Grammy Awards 2027. Langkah ini dikonfirmasi langsung oleh ketujuh anggota melalui akun media sosial pribadi mereka. Sikap tegas ini diambil sebagai respon atas pembentukan kategori baru bernama Best Asian Pop Music Performance. Lewat pernyataan resminya, BTS menegaskan mereka ingin musik mereka didengar serta dicintai atas nilainya sendiri tanpa harus dikotak-kotakan berdasarkan wilayah atau bahasa. Menanggapi boikot tersebut, CEO Recording Academy Harvey Mason Jr. menyatakan rasa sedihnya namun tetap menghormati keputusan BTS. Ia mengklarifikasi bahwa kategori baru tersebut dibuat untuk memperluas pengakuan bukan untuk memisahkan musisi Asia. Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: K-Pop Friday on Breakfast Club.

Radio Jogja, your soul, your his, the west, and Naipan with Fever. Sebentar waktu ini aku putarkan buat Kak Biu di Jalan Magelang yang pengen dengerin lagu dari Naipan. Sudah diputerin ya. Selamat menikmati hari Jumat kamu ya. Semoga hari ini menyenangkan. Jangan lupa kalau memang kamu belum sarapan, sarapan dulu Kak Biu. Biar ada semangatnya untuk menjalani hari yang pendek ini ya. Untuk sebagian orang ngerasa hari Jumat hari pendek Sobat Fox. Tapi kalau Ivan sepertinya bakal hari yang cukup menyenangkan ya. Ngomongnya soal Ivan, mungkin kamu udah gak sabar bakal comeback sebentar lagi Sobat Fox di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 21 dengan mini album ke-8 mereka bertajuk The Saint Bliss, yang ini menjadi salah satu penanda bahwasannya mereka bakal comeback dengan formasi 6 member Sobat Fox. Dan juga tentunya ini masih menjadi satu unggulan juga dinantikan karena memang album yang sebelumnya ini meraih kesuksesan besar karena meraih status double million seller Sobat Fox ya. Kemudian juga yang bakal comeback di bulan Agustus ini bahkan lebih dekat ada girl group dari Starship Entertainment di dengan mini album ketiga mereka, judulnya adalah Waikiki. Wow. Ini kayak nama kota ya. Kemudian mereka membawa konsep kreatif berupa Waikiki package tour yang ngemaduin visual yang fresh dengan konsep liburan musim panas gitu Sobat Fox ya. Masih dengan estetika retro Y2K dan mereka ngerilis situs interaktif juga berbentuk pemesanan tiket pesawat serta bekerjasama dengan salah satu layanan streaming untuk ngadain satu pre-listening party berjudul State 99 yang merupakan comeback pertama mereka setelah 7 bulan sukses dengan lagunya For Over New Era. Sebenarnya aku mau muterin lagu itu, cuman kemarin minggu lalu sudah Ivan puterin. Jadi aku ganti lagu yang lain dari Kiki ya. Yang mau nambahin lagu lain Sobat Fox boleh banget kamu kasih tahu lagu yang pengen kamu dengarkan, tentunya lagu K-pop ya kan. Kamu kasih tahu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Aku tunggu ya di 0887 1881053.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur

0: No Hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
0: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
0: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: 103.3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan K-pop Friday barengan sama Ivan Avandi sampai nanti jam 9. Barusan aku muterin lagu dari Blackpink with How You Like That yang direquest sama Kak Iwan di pagi hari ini. Aku juga mau menyapa buat Kak Haru tadi ya, bener kan? Haru, bener-bener. Oh iya bener, Haru di Sleman. Yang katanya tadi pengen denger lagu dari Day 6, tadi udah diputerin sayangnya ya. Mungkin next time bisa puter request lagi. Dan juga terima kasih buat Kak Tiara yang pagi hari ini mau denger lagu dari Seventeen. Abis ini aku putarkan buat kamu, ditungguin aja ya. Kalau kita ngomongin Blackpink, Sebad Fox ini membernya gak pernah diem ya kan. Belum lama ini Jisoo tampil di salah satu kanal YouTube yang sangat legendaris Sebad Fox. Namanya adalah Hot Ones, dimana biasanya adalah menguji ketahanan bintang tamunya untuk makan makanan pedas Sebad Fox sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan seru. Ternyata Jisoo juga cukup lumayan ya. Lumayan tahan pedas. Dan dia juga di salah satu event pas ngobrol sama Billboard, Sebad Fox katanya juga lagi mempersiapkan untuk debut album solo berikutnya yang akan menampilkan sisi lain dari dirinya Sebad Fox. Sementara Jennie tanggal 24 Juli udah ngerilis satu single terbaru, judulnya adalah Less Than a Lover, di bawah naungan agensinya tentunya Odd Atelier. Dan juga tentunya ini buat Lisa, ini juga punya kegiatan yang seru Sebad Fox, karena Lisa ini bakal ada di salah satu film dokumenter dengan judul adalah Always La Lisa, yang dikonfirmasi akan melakukan perdananya atau premier di ajang bergensi Toronto International Film Festival 2026. Wow. Kemudian Rose masih sibuk dengan urusan di belakang layar, masih juga meraihkan beberapa panggung mode global yang sering banget berlalu-lalang Sebad Fox ya. Semoga aja mereka secara grup juga sukses, secara individu juga semakin gacor Sebad Fox ya. Kalau pengen aktivitas kamu gacor ya kan, ini zaman sekarang sangat munafik banget kalau bilang bahwasannya manusia tidak dilihat dari visualnya Sebad Fox. Karena pada kenyataannya orang yang punya visual lebih bagus atau lebih menarik itu akan membawa banyak hal-hal positif Sebad Fox. Salah satunya mendapatkan kesempatan yang belum tentu didapatkan oleh orang lain. Makanya kita harus glow up dengan menggunakan satu produk dari Sanga-Sanga. Dan sekarang mumpung ada paket promo Sobat Fox, namanya adalah promo paket Merdeka dengan potongan harga Rp45.000 ketika kamu membeli produk Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash Sebad Fox. Ada juga paket bundling, harganya terjangkau sekali, cukup Rp145.000 aja. Kamu udah bisa mendapatkan paket Natural Face Cream, Face Mask dan juga Facial Wash yang bisa kamu pakai setiap hari tanpa harus worry Sebad Fox. Dan gak cuma itu aja, buat kamu yang selama ini sudah punya produk Sanga-Sanga yang lain, yaitu minyak balur Sanga-Sanganya, kemudian pas habis ya langsung aja borong dua minyak balur Sanga-Sanga yang 100 ml. Untuk varian apa saja, kamu langsung akan membawa pulang gratis satu produk free natural face cream. Dan juga promonya berlaku di tanggal 27 Juli. Dan tentunya kamu harus mendapatkan sekarang, jangan sampai ketinggalan Sebad Fox. Bisa datang langsung ke Fox Radio Jogja dengan alamat di Jalan Bagia Sakti nomor 8 Yogyakarta. Atau buat yang mager banget, kamu bisa langsung aja cek dan juga pantau live TikToknya di Sanga-Sanga Fox Jogja. Karena bakal ada Desi dan juga Jojo yang siap ngebantu kamu untuk milih produk favorit kamu Sobat Fox gitu. Jangan sampai ketinggalan. Dan yang jelas Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan dari Babe Babang Pranoto.
1: Sanga-Sanga sing ada lawan.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

9 Sobat Fox, terima kasih banyak ya udah barengan sama Ivan selama 3 jam ini, dari jam 6 sampai dengan nanti jam 9 ya. Semoga hari ini menyenangkan, selamat menikmati akhir bulan kamu. Semoga besok ketemu dengan awal yang baru, bulan Agustus. Banyak yang membuat kamu semakin happy, tuan kamu makin banyak dan juga tetap semangat terus ya. Dan habis ini kamu akan ditemani sama Chanambo di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Sekali lagi Ivan pamit, selamat menikmati hari Jumat dan juga jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Annyeong. Okay.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat pagi, good morning, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Ya ampun, udah hari Jumat aja, tahu nggak? Hari Jumat ini Canembo pakai baju apa? Pakai baju bunga-bunga, sobat Fox. Kenapa? Karena hatinya sedang berbunga-bunga. Ah, nggak juga. Cuma pengen cerah ceria aja. Udah gitu, seneng karena hari ini udah hari Jumat ya. Besok udah weekend dan besok tanggal 1. Pas banget weekend tanggal 1 Agustus 2026. Kita akan menyambut bulan kemerdekaan Indonesia. Doanya banyak ya Sobat Fox buat Indonesia. Tapi salah satunya adalah doanya Ica Nembo secara pribadi. Itu dikasih kesehatan, dikasih rejeki yang lancar, dipermudah urusan-urusannya setiap harinya. Dan mudah-mudahan aja selalu diberikan kebahagiaan bersama dengan orang-orang tercinta. Begitu juga untuk Sobat Fox. Oke, okay? Seperti biasa Ica Nembo selalu hadir di sini jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Sobat Fox, di mana lagi kalau bukan di Zona Mesin Waktu. Sampai nanti jam 12, tahu gak sih? Kan udah lama ya gak ada ngobrol-ngobrol tuh di Zona Mesin Waktu, ya kan? Hari ini Canembo bakalan ngobrol Sobat Fox. Di jam 11 nanti ada tamu yang akan datang ke sini. Jadi buat Sobat Fox, nanti tamunya siapa? Mau ngobrolin apa? Bisa Sobat Fox lihat di Instagramnya Fox Radio Jogja. Terus nanti jangan lupa temenin Ica ngobrol ya. Jangan sampai Sobat Fox pada saat Ica ngobrol ternyata Sobat Fox malah tidur. Gak boleh, itu dilarang. Harus temenin aku, oke? Okay? Mau request lagu silahkan, boleh ke WhatsApp di 0887188-1053.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Kahitna, Seandainya Aku Bisa Terbang. Ini adalah lagu yang direquest sama Mas Reza. Selamat pagi Mas Reza. Sudah diputarkan lagunya ya. Buat Sobat Fox yang mau request seperti Mas Reza, boleh banget menemani Ica Nembo jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Nanti jam 11 ada yang datang ke sini buat ngobrol di on airnya Fox Radio Jogja. Jadi buat Sobat Fox yang pengen tahu apa namanya, siapa sih yang bakalan datang, udah ada beritanya di Instagramnya Fox Radio Jogja ya. Sekalian Sobat Fox juga boleh di follow Instagramnya biar bisa tahu juga ada keseruan-keseruan apa saja sih atau event-event apa aja yang barengan sama Fox Radio Jogja gitu ya. Terus buat Sobat Fox yang saat ini lagi entah di jalan atau mungkin lagi dengerin Fox Radio Jogja Zona Mesin Waktu sambil sarapan, selamat menikmati sarapannya. Mudah-mudahan sarapannya menjadi energi yang bagus banget buat Sobat Fox hari ini sehingga bisa mengerjakan semua yang harus dikerjakan pada hari ini. Jangan sampai menyimpan sesuatu di weekend ya. Jangan sampai pekerjaan mengganggu weekendnya Sobat Fox. Terus juga kalau Sobat Fox hari ini aku super sibuk, Ica super hektik karena banyak banget kerjaannya, tapi pekerjaannya tuh di depan komputer gitu, jadi mengharuskan kamu untuk duduk melulu seharian. Well, jangan lupa sesekali bangun, terus stretching. Kemudian kalau rasa-rasa pegel atau rasa-rasa perut kembung atau bahunya udah mulai nyut-nyutan, langsung aja dibalur pakai sangga-sangga minyak balur. Mau yang ultimate, mau yang klasik, bebaskan Sobat Fox, tinggal beli aja. Ada di Fox Radio Jogja, ada di Sangga Sian, ada di mitra resmi yang Sobat Fox bisa temukan di jalan, di Kimia Farma, Century, kemudian K24 gitu ya. Terus Sobat Fox beli aja sangga-sangga. Sangga-sangga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Hits Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, lagunya Richard Marx Sobat Fox with Angelia. Siapa yang mungkin namanya Sobat Fox, ada di antara Sobat Fox yang namanya Angelia, jadi berasa dipanggil ya sama Richard Marx. Kalau nama Angelia sendiri adalah nama sahabat-sahabatnya anakku yang cewek, namanya Angel sama Lia. Jadi aku kalau manggil mereka Angelia gitu. Anyway, buat Sobat Fox yang sudah masuk di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja seperti Mas Gumilang. Mas Gumilang, aku coba cari dulu di playlist itu lagu ya, mudah-mudahan ada. Tapi sejauh mata memandang sih sepertinya belum ada di playlist lagunya. Jadi boleh kalau Mas Gumilang mau request lagu yang lain, boleh banget. Terus buat Sobat Fox yang mau request juga boleh banget, silahkan. Tapi buat Sobat Fox yang pengen ikutan promo Merdeka, mumpung masih ada Sobat Fox, segera saja, sebentar lagi kan TikTok at Sangga-Sangga Fox Jogja bakalan live tuh, ada Jojo di situ. Nah Sobat Fox boleh deh tuh tanya-tanya sama si Jojo juga tentang promo Merdeka dari Sangga-Sangga. Ini adalah paket bundling untuk skincare-nya Sangga-Sangga, begitu. Terus aku mau kasih satu berita kehilangan nih Sobat Fox. Ada Nadira Aulia Rahma kehilangan STNK motor Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam nomor polisi AA3571IV atas nama Faridah. Ini alamatnya di Bungkah, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Ngombol, Purworejo. Kehilangan di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 dan kontak person yang bisa dihubungi adalah Nadira Aulia Rahma di 0882-3819-1241. Atau kalau Sobat Fox menemukan STNK yang dimaksud, boleh juga menghubungi

0: Pura Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Sheryl Crow with All I Wanna Do, Sobat Fox. Di jam 9 lebih 56 menit. Dan Ican Embo tadi sudah bilang sama Sobat Fox kalau ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga, which is ini sudah dimulai dari tanggal 27 Juli kemarin ya Sobat Fox ya. Dan ini berlangsung selama persediaan masih ada. Jadi buat Sobat Fox yang pengen ikutan promo Merdeka dari Sanga-Sanga, langsung saja Sobat Fox masuk ke TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja yang saat ini sedang live bersama Jojo. Karena di sana nanti Sobat Fox akan mendapatkan banyak sekali produk-produk yang terutama produk skincare ya. Banyak banget yang diskon gitu. Ada potongan 45.000. Kemudian Sobat Fox juga bisa mendapatkan paket bundling, which is paket bundling ini hanya dengan Rp145.000 aja Sobat Fox sudah bisa mendapatkan 3 barang ya. Ada natural face cream, kemudian ada face masknya, kemudian ada juga face washnya. Jadi Sobat Fox sudah lengkap tuh dengan Rp145.000 saja. So buat Sobat Fox langsung saja menuju ke TikTok at Sanga-Sanga Fox Jogja untuk mendapatkan produk-produk yang luar biasa dari Sanga-Sanga Sobat Fox, karena Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: easy to be heard di jam 10-nya Icanembo Sobat Fox. Buat Sobat Fox yang belum request lagu, silakan kalau mau request lagu boleh banget. Untuk Mas Gumilang, sorry banget lagunya gak ada di playlist. Kalau Mas Reza tadi lagunya sudah Icanembo puterin ya. Habis ini Icanembo mau puterin lagunya Elton John, Circle of Life Sobat Fox. Tapi sebelumnya ada satu informasi tentang sanga-sanga face cream.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh, agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sangat-sangat memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sangat-sangat, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Titi DJ Sobat Fox, tangkan anda cinta yang lain. Ini lagu aslinya dari Dewa 19 ya Sobat Fox ya. Tapi benar banget katanya Mas Rizky Dwi, lagunya Titi DJ ini yang di cover sama Titi DJ ini vibesnya modern banget dari lagu aslinya. I truly agree with that ya, karena memang jadinya enak banget gitu. Dan apa ya, lebih apa gitu vibesnya tuh kayak yang gemes aja. Kalau yang versi aslinya kan kayak ya udah bagus tapi ya udah gitu. Tapi versinya Titi DJ ini kayak dia tuh naikin levelnya tuh banyak banget lah untuk lagu ini sendiri. Jadi lebih gemes aja, lebih lucu. Anyway, aku mau menyapa yang sudah masuk di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Ada Mas Tommy. Hai Mas Tommy. Ca, apa kabar katanya? Baik dong, aku minta lagunya Neil Sedaka yang Laughter in the Rain. Asik banget ini lagunya, sumpah dia bilang gitu. Yo wes Ca, nuwun, sami-sami. Terus ada juga, ini adalah oh dari Mas Yoga, minta lagunya The Verve yang judulnya Sonnet. Thanks Jeng Ica, sama-sama. Aku coba cari di playlist ya. Terus ada juga Mas Randy yang minta lagunya MC Hammer, Too Legit to Quit. Siap, bakalan aku puterin sebentar lagi, sabar ditunggu. Untuk Sobat Fox yang mau request lagu, silakan request lagu sebelum Ica Nembo. Nanti ada talk show Sobat Fox di jam 11 sama Frata Hotel. Kalau Sobat Fox penasaran seperti apa Frata Hotel, silakan dicek aja. Sobat Fox boleh banget cari-cari Instagramnya atau informasinya di Google, pastinya keluar ya Sobat Fox ya. Namanya Frata, V-R-A-T-A atau V-R-A-T-A Hotel, oke. Terus kalau nanti Sobat Fox pengen tanya-tanya sama teman-teman dari Frata Hotel yang datang ke studionya Fox Radio Jogja, boleh banget tanya aja di 0887188 1053. Sekarang ada lagunya Neil Sedaka, This Is Laughter in the Rain.

0: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Zona, mesin waktu.

Ya, The Verve, Sobat Fox with Sonet. Ya, ada yang unik dari lagu ini. Karena lagu ini sengaja dibuat supaya dia tidak masuk ke tangga lagu besar, Sobat Fox. Lucu banget ya, ada band yang gak pengen lagunya itu masuk ke tangga lagu besar. Oke, jadi lagu ini dirilis di tanggal 2 Maret 98 sebagai single terakhir dari album ketiga mereka, Sobat Fox, Urban Hymns ya. Dimana lagu ini, jadi pada awal tahun 1998 itu label rekamannya The Verve, Hot Records, ingin merilis single lain dari Urban Hymns. Sebuah ide yang tidak disetujui.

oleh band tersebut. Hot Records kemudian mendesak mereka mengenai hal ini sehingga band tersebut akhirnya setuju untuk merilis Sonnet, tapi hanya dalam format yang membuatnya tidak memenuhi syarat untuk masuk ke tangga lagu. Okay. Akibatnya Sonnet dirilis sebagai bagian dari satu set berisi 4 piringan hitam yang diameternya 12 inci dengan lagu pendukung Stamped, So Sister dan juga Ecobass. Tapi ya, meskipun mendapatkan liputan radio yang sangat luas Sobat Fox dan juga antusiasme dari pendengarnya pada saat itu tinggi sekali, rilisan Sonnet ini hanya dibatasi 5.000 kopi saja. Dan Official Charts Company di Inggris menolak untuk mengakui lagu tersebut sebagai single karena konten tambahannya seperti yang direncanakan gitu. Jadi berhasil nih rencana mereka. Kemudian akhirnya Sobat Fox dipikirnya kan ini tidak akan gak akan penjualannya okay lah gitu, penjualannya cuma segitu tapi dia gak bakalan lah masuk ke tangga lagu gitu. Tapi ternyata Sobat Fox, penjualan format impor menghasilkan peringkat ke-74 di tangga lagu Inggris. Lagu ini juga masuk tangga lagu di Australia, Islandia dan Selandia Baru, mencapai peringkat ke-83, 4 dan 43 secara berturut-turut. So, bisa kebayang gak kalau lagu ini beneran dirilis, ya udah dirilis aja gitu sebagai single, gak disengaja untuk supaya tidak memenuhi format masuk ke tangga lagu. Bisa kebayang ya lagu ini bakalan ada di tangga lagu nomor berapa, ya kan? Nah akhirnya Richard Ashcroft merekam ulang lagu ini untuk albumnya dia di tahun 2021 Sobat Fox. Namanya Acoustic Hymns Volume 1. Dan versi ini juga ditampilkan dalam iklan Natal John Lewis and Partners di tahun 2024. Wow. Itu tadi setitik cerita tentang lagunya The Verve yang judulnya Sonnet. Icanebo mau menyapa, ada Bu Emmy yang sudah masuk juga minta lagunya Michael Bublé yang Home, itu sayangnya adalah lagu tahun 2005 Ibu. Jadi sepertinya tidak bisa aku putarkan ya Ibu ya. Tapi kalau misalnya Ibu mau ganti lagu yang lain juga boleh banget ya. Buat Sobat Fox yang sudah masuk juga seperti Ibu Wiwi. Halo Ibu, selamat pagi. Katanya lagunya ngikut aja. Salam untuk pendengar Fox. Salam paling manis untuk Mbak Ica. Selamat hari Jumat. God bless you. God bless you too. Lalu ada juga Mbak Wiwit. Siang Mbak Ica, absen siang ya. Request Madonna I Remember bisa gak? Bisa dong. Nanti bakalan diputerin, ditunggu aja. Oke? Buat Sobat Fox yang sudah masuk ke WhatsApp. Terima kasih banyak untuk yang sudah selalu menemani Canembo dari jam 9 sampai dengan jam 12, dari Senin sampai Jumat. Nanti di jam 11 diingat ya, temenin nih Canembo ngobrol sama tamu yang datang di hari ini.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Zona, mesin waktu.

Masih barengan sama Ichan Nembo, Sobat Fox. That was Madonna with I'll Remember. Dan Sobat Fox harus mengingat ini ya. Harus ingat bahwa saat ini lagi dalam masa periode promo Merdeka by Sanga-Sanga Sobat Fox, di mana Sobat Fox bisa mendapatkan potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Tapi kalau Sobat Fox mau lebih hemat lagi, langsung saja ambil paket bundling. Cuma Rp145.000 udah dapat paket lengkap. Ada natural face cream, ada face mask, dan ada facial washnya juga. Gak cuma itu, buat Sobat Fox yang membeli 2 minyak Sanga-Sanga 100 mili, apapun itu, varian apa aja pokoknya, langsung bisa bawa pulang gratis natural face cream. Oh my God, kapan lagi ya kan? Catat tanggalnya, promo ini mulai tanggal 27 Juli sampai dengan entah kapan, pokoknya selama persediaan masih ada. Dan Sobat Fox saat ini juga harus buruan serbu promo di Fox Radio Jogja atau tonton live TikTok di @sangasangafoxjogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Seperti yang tadi Cerembo bilang sama Sobat Fox, kalau hari ini bakalan ngobrol sama tamu yang datang di Fox Radio Jogja. Setelah sekian lama, Cerembo gak ada ngobrol sama siapa-siapa ya kan, sendirian mulu di studio besar begini, mana dingin banget lagi. Tapi di luar panas ya Sobat Fox, jadi buat Sobat Fox yang panas-panasan, mohon maaf izin. Aku kedinginan, tapi kali ini kedinginannya gak sendirian, karena aku kedinginan bareng sama teman-teman dari Frata Hotel dan juga yang akan membantu Frata Hotel menyelenggarakan sebuah event. Pokoknya eventnya seperti apa, kita langsung aja ngobrol sama mereka berdua, tapi kita kenalan dulu. Ladies first, dari siapa namamu?
1: Halo, selamat siang semuanya.
0: Selamat siang.
1: Iya. Aku Rizka, okay, dari Jogja Sport Media yang nanti akan membantu Kak yang ada di sebelahku,
0: oke,
1: kasih tahu namanya untuk acara yang akan berlangsung, okay, nanti tak spill lagi.
0: Jadi yeah, nama kamu adalah Rizka ya?
1: Betul, saya okay,
0: Rizka. Mbak Rizka, apa kabar?
1: Oh baik,
0: baik ya, oke, sehat, okay, sehat ya.
1: Iya.
0: Ya terlihat dari lipstiknya warna pink, kan cerah ceria sekali. Fahri, yeah, eh halo, udah kesebut namanya.
2: udah nggak secret lagi dong.
0: Anyway, Fahri ini sudah yang kedua kali datang ke Fox.
2: Betul,
0: Radio, ya. Betul sekali. Yeah. Sobat Fox juga sudah akrab dengan namanya dan pastinya sudah pernah mendengarkan juga obrolannya. Salah satu penyiar, ada Mutia ya.
2: Betul, sama Mutia
0: waktu itu. Sama Mutia dan Frata Hotel berarti sudah pernah kesini.
2: Yes.
0: Tapi Fahri hari ini sehat-sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Semuanya baik-baik ya. Kamu tadi datang ke sini cepat sekali ya.
2: Betul, karena kan mengurangi trafik ya Mbak ya.
0: Iya betul. Karena ini jauh ya, lumayan.
2: Betul, lumayan
0: ya.
2: Betul, lumayan jauh banget.
0: Jadi sepertinya perjalanan jauh daripada dia macet-macetan ya kan, terlambat mendingan datangnya cepat aja. Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih banyak sudah datang ke Fox Radio Jogja by the way. Yeah. Mudah-mudahan apa yang mau disampaikan hari ini ke Sobat Fox pastinya itu nanti bisa meramaikan acara yang akan dihadirkan sama Frata Hotel.
2: Betul.
0: Betul ya. Hmm. Tapi sebelum kita ke eventnya dulu. Kan Frata Hotel ini bisa dibilang baru yang kedua kali dikumandangkan dan mengudara dari Fox Radio Jogja kepada Sobat Fox.
2: Betul.
0: Gitu. Boleh dong memperkenalkan diri lagi.
2: Oke.
0: Silahkan.
2: Selain itu juga kita baru 1 tahun sih Mbak.
0: Nah jadi, itu dia kan.
2: Iya.
0: Jadi lagi lucu-lucunya.
2: Betul,
0: ya
2: Bo. Betul, lagi lucu-lucunya. Lagi kita fase untuk berdiri,
0: berjalan.
2: Dan tentunya kita disupport sama banyak orang ya dari, yes, stakeholder juga dan kita sangat terima kasih juga dibantu sama beberapa tim. Dan kita merupakan salah satu bintang 3 di area Prambanan, khususnya okay, di Kalasan.
0: Okay.
2: Gitu dan kita hanya deket banget dari Candi Prambanan, di 10 menit 15 menit dari Candi Prambanan. Dan tentunya nanti kalau misalkan dari Tol Purwomartani itu juga lebih dekat
0: lagi ya.
2: Betul. Okay. Jadi pintu akses keluar Matani nanti bisa langsung ke Frata sekitar 5 menitan saja.
0: Oke. Okay. Nah, untuk Frata Hotel si bintang 3 yang cantik ini,
2: yes,
0: ya. Ini ada berapa tipe kamar sih?
2: Oke, okay, tipe kamar kita ada 4 tipe gitu.
0: Okay.
2: Ada di superior, deluxe, grand deluxe sama family suite dan
0: okay,
2: total keseluruhan di 69 room untuk saat
0: 69
2: ini.
0: 69 room saat ini ya.
2: Betul.
0: Semoga bertambah ya.
2: Yes.
0: Amin.
2: Amin.
0: Ya kan. Terus udah kayak gitu. Ini kan hotel dia bintang 3 tapi kalau aku lihat dari kayak bangunannya gitu, dia cukup modern gitu.
2: Yes.
0: Jadi untuk orang-orang yang datang untuk bisnis, mereka datang untuk meeting, itu kayaknya cocok.
2: Cocok
0: disediakan
2: banget.
0: Disediakan enggak sih tempat untuk meeting atau ballroom untuk acara gitu, silakan.
2: Oke, okay, kita untuk kegiatan bisnis itu kita ada. Dalam artian kita bisa provide gitu ya Mbak ya. Kita ada 2 meeting room dan ada 1 ballroom juga. Dan misalkan mau acara yang lebih chill atau lebih santai, kita ada Roro Jungrang Restoran.
0: Okay.
2: Itu bisa digunakan untuk kegiatan social event. Either nanti mau wedding, engagement, arisan, atau mau kumpul bareng
0: keluarga gitu.
2: Betul,
0: ya.
2: Bisa juga, atau mau ngopi cantik juga bisa.
0: Bisa.
2: Betul.
0: Ya. Jadi kalau si ballroomnya sendiri itu dia kapasitasnya sampai berapa?
2: Oke, kapasitas untuk standing party itu kita bisa di 100 sampai 200.
0: 200. Oke,
2: gitu,
0: oke. Okay,
2: jadi
0: okay,
2: masih cukup lah ya untuk kita intimate wedding.
0: Banget. Bener betul. Banget. Bener banget, apalagi zaman sekarang kayaknya sudah tidak zaman lagi yang namanya ngundang 3.000 orang ya. Mau konser kali ya, Bo. Bukan wedding.
2: Heboh tuh.
0: Heboh banget ya kan. Mendingan duitnya disimpan buat jalan-jalan, intimate-nya weddingnya intimate aja di Frata Hotel.
2: Betul.
0: Ya. Jadi untuk Sobat Fox yang sekarang mendengarkan dari Kalasan, ini ada sebuah hotel yang cantik sekali, namanya Frata, umurnya baru 1 tahun. Jadi dia lagi berkembang, lagi belajar jalan, lagi belajar bicara kalau untuk anak-anak gitu ya. Tapi kalau di Frata ini benar-benar semuanya lagi seru-serunya.
2: Betul, lagi seru-serunya.
0: Lagi hot-hotnya gitu ya. Ada 69 kamar Sobat Fox, 2 meeting room. Sobat Fox yang pengen meeting sama teman-teman arisannya bisa di sana, mau ngopi juga bisa, mau nikah bisa. Jadi bisa apa aja. Nah, di sana tuh ada promonya juga.
2: Yes, betul.
0: Promo yang sekarang sedang terjadi, khususnya ini mau di bulan Agustus kan, dan kita akan kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Betul.
0: Apa kira-kira yang ditawarkan sama Frata Hotel?
2: Oke, untuk promo Merdeka kita ada khusus ya, dalam artian dalam memperingati HUT RI yang ke-81, kita ada namanya Merdeka Stay and Flavor.
0: Oke. Okay.
2: Itu kita bundlingkan dengan experience nanti dapat satu free cup coffee, sama nanti dapat diskon 17% Nusantara Food, seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi ini apa tadi namanya?
2: Merdeka Stay and Flavor.
0: Merdeka Stay and Flavor.
2: Yes. Ya.
0: Untuk si kamarnya sendiri ada promo enggak?
2: Untuk promo sendiri ada sih di website, itu nanti ada diskon 20% kalau misalkan booking by website di www.fratahotel.com atau ke direct langsung ke WhatsApp itu juga ada seperti itu. Nah, untuk di Merdeka Flavor sendiri kita harganya mulai di
0: Rp481.000
2: per room per night-nya, kita stay di superior room seperti itu.
0: Ini kan 481.
2: Yes.
0: Masih dapat diskon 17% juga.
2: Oh, untuk diskonnya tuh yang makanan.
0: Oh, yang makanan. Oh, oke. Okay. Berarti kalau misalnya aku datang ke sana, nginep dan aku membayar si 481.000 ini, aku dapat diskon makanan 17%.
2: Betul, untuk yang Nusantara menu.
0: Untuk Nusantara menu berarti menu-menu Indonesia ya.
2: Yes, betul.
0: Emang ada restorannya di sana?
2: Ada dong, kan ada Roro Jugrang restoran.
0: Betul. Oh, iya, Roro Jugrang itu tadi ya. Oke. Okay. Itu restoran menunya sendiri, karena kan ini di area Prambanan ya.
2: Yes.
0: Which is banyak turis, bukan cuma turis domestik aja, turis mancanegara juga banyak gitu. Betul. Yang datang ke sana. Menu-menu yang ditawarkan sama Frata Hotel di restorannya sendiri, apakah fusion atau ada nih Mbak Ica, kalau kamu pengen makan yang barat-baratan ada, kalau kamu orangnya lidahnya Indonesia banget juga ada, Japanese ada, monggo.
2: Oke. Okay. Kita so far ada semua sih.
0: Ada
2: gitu,
0: semua ya?
2: Ada semua,
0: Palu gada ya, Bo?
2: Enggak Palu gada juga. Kalau tamunya mau ya kita ada gitu kan. As long as we can make it gitu kan. Kalau dari segi menu kita signature ada di ayam goreng Kalasan. Terus itu juga ada beberapa varian nasi goreng. Ada nasi goreng rosemary.
0: Okay.
2: Nasi goreng kencur.
0: Okay.
2: Terus itu ada yang terbaru kita ada mau ngeluarin oriental menu. Itu ada di nasi ayam Hainan, ayam kung pao.
0: Sama ayam kung pao.
2: Ya, itu masih kita
0: masih digodok,
2: masih
0: ya.
2: Digodok dulu, cuman untuk dari segi materi kita sudah ada, tinggal sudah kita ada. Nunggu launching aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Seperti itu.
0: Oke, kapan-kapan ajak chefnya datang ke sini.
2: Betul.
0: Ya.
2: Kemar sudah dong.
0: Oh gitu
2: waktu
0: ya.
2: Natal apa Ramadan.
0: Udah ajak chef datang ke sini.
2: Udah, mungkin nanti kita ajak lagi.
0: Next time ajak lagi ke sini ya, biar aku gojlok dia ya.
2: Betul.
0: Anyway, itu tadi menu-menu makanan yang di-spill sedikit sama Fahri Sobat Fox, which is Sobat Fox bisa dapetin menu-menu itu di Frata Hotel. Jadi meskipun ini adalah hotel bintang 3, tapi dia sudah istilahnya apa ya, mempersiapkan diri untuk menjadi bintang 7.
2: Aduh, tinggi banget.
0: Tinggi banget. Tapi tadi menu-menunya sangat menarik Sobat Fox, dan kalau didengerin gitu ya, ini adalah menu-menu yang sudah akrab dengan lidah kita sebagai orang Indonesia. Jadi udah pasti gak ada tuh yang tiba-tiba rasanya jadi aneh gitu, gak ada.
2: Yes.
0: Ya kan? Jadi semuanya comfort food istilahnya. Betul. Aku dari tadi sambil ngomong sambil berpikir apa itu istilahnya comfort food.
2: Comfort
0: ya
2: food,
0: itu
2: betul.
0: Dia. Masih barengan sama teman-teman dari Frata Hotel dan juga Rizka yang nanti akan membantu Frata Hotel ya.
1: Betul.
0: Untuk ada yang namanya Frata Fun Run. Betul,
2: yes,
0: ya?
2: It is.
0: Nanti bakalan kita spill Sobat Fox yang pasti saat ini live di YouTube. di Facebooknya Fox Radio Jogja, YouTube-nya Fox Radio Jogja, dan pastinya di aplikasi Fox Radio Application.
3: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
4: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Masih barengan sama Ica Nembo dan teman-teman dari Frata Hotel Sobat Fox. Ada Mas Fahri dan juga ada Mbak Rizka. Dan juga buat Sobat Fox yang pengen nonton secara live wajah-wajah kita yang cantik-cantik dan
1: ganteng dong
0: ini ya. Iya, makanya aku tambahin. Bisa Sobat Fox lihat secara live di YouTube-nya Fox Radio Jogja, Facebook-nya Fox Radio Jogja, dan pastinya di mana lagi kalau bukan di Fox Mobile Application ya. Sobat Fox silakan masuk ke sana. Ada pertanyaan yang masuk tapi nanti dulu.
1: Okay.
0: Sabar karena kita masih akan membahas tentang Frata Hotelnya sendiri.
1: Yes.
0: Ya kan? Karena ini promonya tadi pastinya bertanya-tanya dong Sobat Fox, ini promonya yang tadi 481.000 itu berlakunya sampai kapan? Silahkan.
1: Oke, untuk berlaku sampai kapan berarti during end of Agustus.
0: Oke,
1: which is
0: jadi,
1: berarti nanti stay di Agustus sampai 31 Agustus kan?
0: Iya, yes, yeah,
1: sampai 30
0: tinggal
1: Agustus.
0: Ini aja pakai ini. Yeah,
1: sampai 30 Agustus nanti bisa stay di Frata. Gitu, jadi per malam di 481 sudah include dengan free one cup of coffee sama diskon 17% untuk varian menu Nusantara.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Fahri, berarti ini kalau misalnya aku mau melakukan pemesanan untuk bulan Agustus, aku akan mendapatkan harga sih 481.000.
1: Betul.
0: Ya. Oke, okay, walaupun aku melakukan pemesanannya hari ini, masih di bulan Juli.
1: Betul.
0: Pokoknya the point is adalah kita nginepnya di bulan Agustus.
1: Yes.
0: Gitu,
1: yes,
0: ya. Okay.
1: Betul, betul.
0: Dapat harga 481.000 room per night Sobat Fox. Yang Sobat Fox juga bisa mendapatkan benefit diskon 17% untuk menu Nusantara di Roro Jonggrang Resto, dan termasuk ini juga sarapan 2 packs ya.
1: Yes, betul.
0: Gitu. Dan dapat kamarnya itu tipenya yang superior room,
1: yeah,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya untuk Sobat Fox yang pengen, aku gak sempet nih di bulan Agustus Ica, tapi aku pengen cek-cek tanggal-tanggal di mana aku bisa nginep di Frata Hotel. Kira-kira bisa cek di mana saja Kakak Fahri?
1: Oke, okay, cek di mana saja bisa aja langsung ke www.fratahotel.com. Nanti bisa pilih yang paket basic deal, karena yang di basic, okay, basic deal itu bisa apa ya, ibarat tuh kayak early bird gitu kan.
0: Early bird, oke. Okay.
1: Jadi bisa dapat benefit 20% diskon untuk stay di Frata Hotel. Itu lumayan worth it to stay sih.
0: Bener.
1: Gitu. Terus itu apa namanya, misalkan lagi mau staycation sambil experience yang lain,
0: yes,
1: kita juga ada namanya paket VW Adventure.
0: Oke. Okay.
1: Itu di harga 1,3 sudah include stay di deluxe, nanti dijemput dan diantarkan kembali ke hotel menggunakan VW.
0: Oke. Okay.
1: Nanti berkeliling di area hotel, area percandian, dan sudah termasuk dengan dokumentasi sama coffee break.
0: Ah, ya ampun, lucu banget.
1: Betul, itu buat
0: 1,3.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Jadi ada banyak varian lah.
0: Ya,
1: mulai
0: ya,
1: dari Agustus tuh ada. Terus mau lanjut bulan September Oktober kita ada basic deal yang 20%. Terus mau prepare buat liburan Desember kita ada VW Adventure.
0: VW Adventure.
1: So what are you waiting for?
0: Yes, benar. What are you waiting for? Langsung aja datang ke Frata Hotel ya kan. Instagramnya Frata Hotel Sobat Fox, seperti yang tadi Ica Nembo kasih tahu, Frata Hotel. Oke. Okay?
1: Yes.
0: Jadi Sobat Fox cek langsung ke sana. Tapi kalau misalnya Sobat Fox ada tipe yang aku sukanya telepon Ica, aku nggak suka itu pencet-pencet capek jempolku, boleh telepon aja.
1: Boleh,
0: di
1: langsung.
0: 0811 ya.
1: Yes. 0811-2800-3600.
0: Aduh, gampang banget. 0811-2800-3600.
1: Yes, betul. Penyiar banget. Easy itu, to say.
0: Yeah, yeah, easy to say ya. Itu kayak ini ya, harga ST ya, Bo. 2800-3600. Oke. Okay. Terus juga tadi kan memang sudah dikasih tahu ya Sobat Fox sama Fahri, kalau di room itu nanti ada banyak banget promo, dan kemudian juga tadi dikasih tahu kalau bulan ini rencananya mereka akan mengeluarkan si dua variasi Asian food,
1: yes,
0: ya, yang tadi si nasi ayam Hainan dan juga ayam Kung Pao.
1: Yeah.
0: Dan nanti sudah pasti dipersiapkan juga harganya juga.
1: Betul.
0: Yang pastinya terjangkau. Nah, ngomong-ngomong soal harga Fahri, harga berapa sampai berapa sih di Roro Jonggrang Resto itu? Dan okay, menurut Fahri sendiri bisa nggak sih itu dijangkau sama let's say yang paling banyak menduduki kota ini adalah mahasiswa gitu kan. Bisa gak mereka tuh nongkrong di sana tanpa harus khawatir kocek aku bolong nih gitu. Silakan.
1: Oke, okay, don't worry sih karena untuk dari segi price kita worth it. Mm-hmm. Kita rate-nya enggak jauh beda dengan kafe ataupun restoran yang lain. Mm-hmm. Jadi dari 30 ribuan tuh sudah bisa makan kenyang. Mm-hmm. Sampai 50 ribuan. Jadi so it's easy lah to you to pay to apa namanya nikmati sunset, ngopi, kerja atau menugas di situ. Jadi enggak jauh beda sih Mbak harga dengan yang
0: lain-lain ya. Betul, jadi betul. Harga masih bersaing dan masih terjangkau.
1: Yes,
0: ya kan? Terjangkau. Jadi buat sobat Fox yang pengen sekali-sekali gitu, kayaknya keluar dari Jogja bentar deh melipir dikit ke Kalasan.
1: Betul, Kalasan.
0: Ya kan? Ke Frata Hotel aja udah bisa langsung kerja dari sana.
1: Betul.
0: Bikin tugas dari sana.
1: Betul.
0: Mau ngadain event juga bisa.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Adain event kemana kalau mau ngadain event?
1: Kalau mau ngadain event nanti bisa hubungi ke aku juga gak apa-apa. Mm-hmm. Atau bisa DM. Nanti bisa kita bantu provide di venue di Roro Jonggrang Restoran atau di Poolside. Nah di Poolside itu juga biasanya kita bikin kayak yoga atau aktivitas yang lain gitu sih Mbak. Cuman itu lebih ke intimate, jadi lebih ke 10-20 orang aja.
0: Iya, lebih sedikit orang-orangnya gitu ya. Oke.
1: Kesitu.
0: Oke. Okay. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi gak? Untuk orang-orang yang ingin membuat event di Frata Hotel. Entah
1: bisa
0: itu,
1: banget.
0: Ya kan? Karena kan ada ballroom yang bisa muat 100-200 orang. Mm-mm. Kemudian meeting roomnya sampai 50 pax.
1: I mean
0: kayak kalian itu punya space, punya tempat yang mumpuni banget gitu loh untuk orang-orang bikin event. Tapi kalau mau menghubungi kemana silahkan.
1: Oke, di 0816-269-900.
0: Oke,
1: itu
0: 0816-269-900. Yes,
1: itu langsung ke official marketing.
0: Oke, okay, langsung ke official marketing. Nah, tadi ngomong-ngomong soal event Sobat Fox, seperti yang sudah digaung-gaungkan dari tadi,

0: dijawab sama siapa? Rizka. Mau tanya nih, COT di Frata Fun Run itu 2026 itu berapa, rutenya mana aja, rundown-nya seperti apa? Tapi dijawabnya nanti saja, oke? Okay?
1: Yes.
0: Next session. Karena kita masih ada 3 dan 4 segmen 3 dan 4 Sobat Fox, tapi enggak tahu kemungkinan cuma di segmen 3 aja ya. Yang pasti buat Sobat Fox yang pengen tanya sama Fahri atau Sobat Fox mau tanya sama Rizka, boleh banget. Nanti kita bakalan ngobrolin tentang Frata Fun Run. Nah silakan Sobat Fox kalau pengen ngecek seperti apa keseruannya, atau Sobat Fox pengen, aku gak pengen ngebayang-bangin tapi pengen tahu seperti apa Frata Hotel, langsung saja Sobat Fox ke Instagram ya. Di sana berbagai macam informasi tentang Frata Hotel ada di Instagram. Yang pasti sebentar lagi kita bakalan ngobrolin tentang si Frata Fun Run. Dan buat Sobat Fox yang mau tanya lewat YouTube boleh, silakan di komen aja. Terus mau tanya lewat aplikasi juga boleh, mau tanya lewat Facebooknya Fox Radio Jogja juga boleh banget. Ica Nebo masih ada di sini barengan sama teman-teman dari Frata Hotel Yogyakarta.
2: Zona Mesin Waktu. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya at @klaimihuis_. Klaimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Bermain dan bermain.
5: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.

0: Ya. Asik ya?
1: Asik. Tadi aku hampir mau jatuh.
0: Udah, Mama udah nunggu di rumah ya, pulang ya.
1: Ah, paling marah.
0: Enak aja nanti aku.
2: Ya, damai. Ya, pulang ya.

0: Sebentar lagi kita akan mendengarkan suara seorang wanita yang pastinya lebih muda dari Ica Nembo Sobat Fox ya. Paling bedanya cuma 1 tahun lah. Dari teman kamu, bukan dari aku. Nah, ini kan dari tadi Ica Nembo sudah kasih tahu sama Sobat Fox ada Frata Fun Run, ada Frata Fun Run. Nah, memang betul ya, ada Frata Fun Run 2026. Tapi sebelum kita ke Rizka, maaf ya Rizka, kita dulu ya. Fahri, kenapa Frata mengadakan ini?
1: Oke, kenapa kita mengadakan ini? Karena pertama dalam rangka hari kemerdekaan, jadi kita ingin mengumpulkan beberapa komunitas lari, beberapa audiens dari wilayah Kalasan untuk mengikuti rangkaian acara kemerdekaan. Karena di dalam situ nanti kita ada beraneka ragam games.
0: Games, gitu. Oke, baik.
1: Jadi memeriahkan dan juga kita mengenalkan Frata.
0: Oke, gitu ya, dengan cara olahraga.
1: Betul.
0: Jadi ada manfaat kesehatannya, tapi juga ada promo yang di
1: situ. Yes,
0: di apa namanya, dikasih tahu ke Sobat Fox kalau ini loh ada Frata Hotel umurnya baru 1 tahun. Gitu
1: betul.
0: Ya, oke. Nah, kenapa ini kan menggandeng Rizka dari Jogja
2: Sport Media.
0: Kenapa Frata memilih Jogja Sport Media untuk bergandengan membuat si event ini?
1: Oke, karena kan dari audiensnya, terus dari segi acaranya juga menarik. Jadi kita why not untuk berpartisipasi atau berkolaborasi bersama.
0: Bener.
1: Betul, karena dan ini juga sudah masternya gitu.
0: Masternya ya, oke, baik.
1: Master
0: ya.
1: Untuk membuat event khususnya di dalam lari seperti
0: okay.
1: itu. Jadi kayak ya udah ayo kita kolaborasi bareng.
0: Ya, oke. Okay. Jadi bareng-bareng sama Rizka dari Jogja Sport Media. Dan mereka akan membuat si Frata Fun Run. Tadi memang ada pertanyaan dari Mas Bayu Ardi ya. Nah, untuk Rizka sendiri, si Frata Fun Run ini nanti sebenarnya dari Jogja Sport Media sendiri apakah diminta, apakah dari hasil bareng-bareng terus kemudian kita bikin fun run aja deh gitu, atau dari kamunya sendiri, dari teman-teman, dari tim gitu, kita bikin lari aja gitu, event, sebuah event yang bisa dibilang saat ini lari itu masih jadi yang dicari-cari ya, gitu ya, sama orang. Bener ya?
2: Betul.
0: Masih jadi hobi, bahkan jadi lifestyle.
2: Betul,
0: sekarang jadi bukan lifestyle. Lagi hobi, bukan lagi nunggu ada event, tapi kayak semua orang setiap sore aku bisa melihat semua orang lari ya. Aku pun gitu.
1: Oh
0: lari
1: iya.
0: Dari kenyataan ya.
1: Oh, mohon maaf. Ternyata
0: jangan tertipu. Nah, untuk Jogja Sport Media ini, pada tahun ini kan Frata Hotel menyelenggarakan fun run untuk yang pertama kalinya. Dan apa namanya, akan ada tema apa? Silahkan.
2: Ya, jadi untuk yang tahun pertama ini ya. Jadi sebenarnya Frata Fun Run itu memang ini kali pertama kita akan ngadain run, karena sebelumnya memang aktivasi yang sering dilakukan oleh Frata itu lebih sport juga. Cuma mungkin ini lari itu hal yang pertama. Karena memang kita dilaksanakan di bulan Agustus, itu memang akan bertemakan kemerdekaan ya kak.
1: Betul.
2: Yes. Jadi memang fokusnya itu sebenarnya seperti yang tadi Kak Sari katakan, itu untuk memeriahkan Kemerdekaan Indonesia.
0: Yes. Oke. Okay. Nanti rutenya karena ini kan fun ya, bukan kompetisi gitu kan. Jadi pastinya tidak dituntut untuk menjadi juara.
1: Betul.
0: Setelah run itu dituntutnya untuk happy-happy itu. Dan pastinya di dalamnya seperti yang tadi Fahri bilang, ada games yang tentu saja membuat kita tuh jadi happy.
1: Yes.
0: Nah, akan dimulai dari mana dan berapa jaraknya?
2: Oke, okay, baik. Sebenarnya pertama kali rancangan kita tuh cuma ada satu kategori ya.
0: Oke.
2: 5K.
0: 5K doang.
2: Iya. Lalu baru kemarin kita baru launching, ada fun walk juga.
0: Oke.
2: Jadi sebenarnya buat teman-teman yang
1: sukanya jalan.
2: Betul, sukanya jalan itu nanti bisa masuk ke kategori 3K, tapi kalau yang mau lari seneng-seneng sama teman-teman bisa di 5K.
0: Oke, okay, baik.
2: Untuk rutenya sendiri tentu karena kita lokasinya di Frata Hotel, tidak jauh dari sana.
1: Yes.
2: Betul, di lingkungan Frata ya kak.
1: Kita start dari Frata Hotel, terus ke arah belakang, arah Selokan Mataram. Nanti kita ngelewati ke Candi Sari. Di Candi Sari ini kita bisa foto ya mbak ya, di situ. Terus kita area perkampungan. Nanti masuk lagi ke Selokan Mataram, lewat Pasar Kalasan, baru ke Frata.
0: Jadi
1: Easy ya
0: rutenya ya.
2: Yes,
0: rutenya itu bisa dibilang untuk pemula pun tidak memberatkan.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Betul.
0: Dan karena ini bukan kompetisi, so Untuk yang misalnya pengen sekedar berlari untuk bersenang-senang gitu, itu bisa banget, boleh banget.
1: Betul, boleh banget.
0: Lalu ada kemarin sudah launching Frata Walk juga.
1: Yes, fun walk.
0: Ya, fun jadi walk. Fun walk ya. Jadi kalau yang pengen jalan aja dalam kehidupan ini juga nggak apa-apa ya.
1: Betul, nggak apa-apa banget.
0: Iya. Kok jadi curhat aku? Far, nampak juga di wajahmu ya, Fari.
1: Jangan gitu.
0: Nah, rundown-nya nanti seperti apa sih? Startnya jam berapa? Kemudian berakhirnya jam berapa? Lalu games-gamesnya dan segala macam. Silakan.
2: Betul. Karena ini nanti kan kita akan mengusung tema untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Itu tentunya kita juga kalau misalkan lari itu kan identik dengan pagi hari. Tentunya kita flag off itu akan di jam 5.30.
0: Yes. Oh, kirain jam 2.30. Oh, enggak ya.
1: Itu lebih ke berzikir kali ya.
2: 5.30 itu nanti kita akan flag off. Tentunya kan karena memang jarak yang ditempuh 5 kilo lebih jauh. Jadi nanti kita flag off pertama itu 5 kilo dulu, baru nanti dilanjut dengan 3K. Nah, tadi juga ada pertanyaan
0: ya, boleh aku jawab?
2: Cut off time-nya karena memang ini kita fun walk dan fun run. Jadi sebenarnya standarnya itu 90 menit aja.
0: 90 menit aja ya.
2: Jadi gak ada gitu sebenarnya tuh. Semampunya aja sih.
1: Betul.
0: Kalau misalnya di tengah-tengah jalan mau berhenti ya udah enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Ya,
0: berhenti makan gorengan gitu.
1: Enggak apa-apa. Yang penting olahraga.
2: Olahraga.
1: Kan, apa mengolah apa kan
0: tubuhnya ya,
1: kan makan juga perlu tenaga kan. Why not?
0: Kenapa enggak gitu? Di tengah-tengah jalan ketemu sama dodol misalnya, ya beli, nggak apa-apa. Atau es cendol, it's okay. Nggak akan terus paling ya bombastic side eye itu aja sih. Nah nanti kan ada lomba-lomba tuh kalau katanya Fahri tadi ya.
2: Betul.
0: Ada apa aja nanti di dalamnya?
2: Nah jadi nanti setelah peserta itu finish, kita tuh akan langsung disambut dengan ada Zumba dulu. Itu untuk ya biasanya pendinginan itu biasa selalu dilakukan. Nanti setelah Zumba baru akan ada lomba. Nah lombanya juga tentunya tidak jauh dari kayak
1: kemerdekaan.
0: Oke.
2: Kayak masukin pensil ke lubang
1: ke botol.
0: Aduh takut banget deh gue nih.
2: Sorry. Masukin
1: ke botol maksudnya, masukkan pensil ke botol.
0: Betul.
1: Kayaknya harus hati-hati deh.
0: Bener sekali ya.
2: Karet
1: gitu.
2: Karet
1: gitu.
2: Ada kerupuk nanti.
0: Ada lomba kerupuk lagi. Juga makan kerupuk gitu. Jadi buat yang lapar nanti makannya kerupuk di sana. Terus ada special voucher juga.
1: Ada.
2: Oh, ada.
0: Oke, berarti ada bagi-bagi hadiah dong ya.
1: Betul.
2: Banyak sekali.
1: Dan ternyata juga ada hadiah dari Fox Radio dari Sanga-Sanga. Thank you for support.
0: Sama-sama ya. Jadi buat sobat Fox langsung saja ikutan. Gimana cara mendaftarkan dirinya? Silahkan Rizka.
2: Okay. Cara mendaftarkan dirinya itu tinggal buka nanti Instagramnya Frata Hotel atau gak nanti dari juga Sport Media. Itu nanti sudah ada link registrasinya. Tinggal scan barcode baru ngisi form.
0: Ngisi form. Okay. Berarti di Instagram Jogja Sport Media ada. Kemudian di Frata Hotel juga ada. Sudah ada scan barcode-nya. Tinggal ikutan aja. Terus kemudian apa namanya, ini ada sesuatu yang spesial juga, ada perawatan.
1: Perawatan iya.
0: Iya benar banget.
1: Ada.
0: Di salah satu klinik ya.
1: Betul, nanti dapat voucher itu.
0: Dapat voucher ya. Di sana. Depannya N ya.
1: Yes.
0: Belakangnya A, tengah-tengahnya T.
1: Iya.
0: Sebutin aja.
1: Sebutin aja gak sih.
0: Pokoknya buat Sobat Fox yang sudah tahu sebuah brand skincare ya. Sobat Fox itu ada skincare, ada juga dia punya klinik juga gitu kan. Nanti untuk treatment dan perawatan itu bisa mendapatkan voucher.
1: Betul.
0: Di CN itu tadi ya.
1: Okay. Betul.
0: Lalu yang terakhir closingan untuk teman-teman dari Frata. Ada Zumba juga.
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Oke, kita belum ke closingan.
1: Betul, betul.
0: Coba jelaskan dulu Zumbanya ini gimana.
1: Oke, monggo baris ke Zumba.
2: Aku boleh nyebutin Zini kan ya?
0: Boleh dong. Boleh banget.
2: Oke. Okay. Itu nanti kita zumbanya sama Zinsari.
0: Oke, oke.
2: Seperti gerakan-gerakan biasanya aja kayak gitu. Jadi nanti semua peserta dikumpulin di satu lapangan sebelum kita mulai games itu untuk pendinginan dan nunggu teman-teman yang datang. Itu nanti pendinginan, happy-happy zumba kayak gitu. Nah, biasanya nanti di zumba juga akan ada MC yang flooring untuk bagiin door prize, door prize atau hadiah-hadiah gitu.
3: Betul.
2: Gitu, entah yang gerakannya paling heboh.
0: Paling heboh.
3: Yes.
0: Kostumnya yang paling
3: heboh.
2: Iya, paling heboh.
0: Aduh ya, gitu ya. Oke, jadi nanti rutenya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian rundown-nya Sobat Fox, setelah Sobat Fox berlari ya sejauh 5 km atau fun walk di 3 km. Nanti akan ada acara zumba. Sambil menunggu teman-teman yang lain pada datang, ada zumba. Kemudian setelah semuanya berkumpul akan ada games ya. Yeah. Di situ akan dibagikan hadiah, dibagikan voucher, pokoknya macam-macam Sobat Fox yang pasti akan menikmati keseruan bersama dengan Frata Fun Run.
3: Betul.
0: Monggo Fahri, ada closing statement dari Fahri. Silahkan.
1: Oke. Untuk memperingati apa namanya kemerdekaan, itu kita bareng-bareng aja bersama Frata dan juga Jogja Sport Media.
0: Benar.
1: Jadi hidup sehat itu penting.
0: Betul.
1: Aduh, dalam banget kayaknya. Hidup sehat itu penting, tapi berkoneksi atau bernetwork juga penting. Oleh karena itu, ayo langsung aja ke Frata Fun Run. Bisa kenalan beberapa komunitas, mungkin di sana ketemu jodoh. Wah, nanti nggak tahu kan. Gitu. Jadi langsung aja DM di Frata Hotel atau di Jogja Sport Media. Seperti itu nanti kita bantu untuk linknya, registrasinya. So, it's easy lah.
0: Easy lah ya. Jadi buat Sobat Fox, silakan ikutan Frata Fun Run. Cek aja Instagram Frata Hotel ataupun Jogja Sport Media. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you. Terima kasih juga buat Sobat Fox yang sudah mendengarkan Icanebo dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang ini. Icanebo pamit dari zona mesin waktu, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Racikan Babe Bambang Pranoto. Bye-bye.
4: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

FM. Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, Breezy, atau Tap Cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

0: mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah milah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah milah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
3: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Your soul, your hits.
2: PRSSNI DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PD PRSSNI DIY. Yogyakarta Top Hits.
3: Hai, halo pecinta musik Indonesia. Sudah Jumat lagi ya. Sudah jam 2 siang pula ternyata. Apakah kamu masih punya banyak tumpukan kewajiban yang harus diselesaikan siang ini? Semoga bisa segera tuntas ya untuk kamu semua pecinta musik Indonesia yang lagi dengerin Yogyakarta Top Hits. Jangan lupa makan siang karena hari berjalan makin sore dan sambil mengerjakan aktivitas kamu. Yuk, bareng-bareng kita cek nih siapa aja yang akan saling bertukar posisi antara 7 lagu paling top yang diputar serentak di 20 radio anggota PRSSNI DIY. Tentunya hanya di tanggal lagu Yogyakarta Top Hits minggu ini edisi 2398 tanggal 31 Juli 2026. Akhir bulan, kira-kira siapa yang ada di posisi paling akhir? Kita cek sama-sama setelah ini ya.
2: Yogyakarta Top Hits.
3: Kabar gembira minggu ini di Yogyakarta Top Hits, tidak ada yang berhasil terdepak dari tangga lagu. Sangat mengesankan tentunya. Meskipun ini bukan menjadi kabar baik untuk Sheila on 7 dan juga Sheila Gang yang makin jatuh ke dasar tangga lagu. Sheila on 7 dengan single Sederhana harus kembali menghadapi kenyataan dengan turun 2 peringkat dari sebelumnya di minggu ke-9 ini. Single ulang tahun ke-30 dari Sheila on 7 ini dirilis pada 6 Mei 2026 yang lalu, ditulis dan diaransemen oleh Eros Chandra, Duta,

0: rekaman live di luar negeri merupakan pengalaman yang sangat berkesan dan tidak selalu datang setiap saat. Difasilitasi oleh teman-teman dari Sony Music Publishing Indonesia, mereka bisa sewa studio Sony Music di Jepang untuk bikin live session beberapa lagu termasuk single ini, yaitu single Sederhana. Nah, Sheila Gang Bali, apakah udah kerasa kangen dengan penampilan live mereka? Sabtu 4 Juli 2026 yang lalu di Gianyar Bali, Sheila on 7 sempat mampir untuk membawakan beberapa lagu-lagu populer mereka, ya kan? Di antaranya Radio, Film Favorit, Sevilla, Memori Baik, serta lagu terbaru mereka berjudul Sederhana ini. Jadi gak sabar ya buat lihat live session mereka lagi yang entah kapan.
1: Hits nomor 7.

0: Sejak album Manusia dirilis 4 tahun yang lalu. Sedikit berbeda dari lagu-lagu sebelumnya, Teh Hijau menawarkan kombinasi musik yang riang, tapi diiringi lirik yang justru kebalikannya, yaitu merayakan kehampaan. Nah, gimana nih pecinta musik Indonesia? Terutama buat kamu yang suka banget sama karya dari Tulus dan pengen Tulus segera jadi jawara, makanya request banyak-banyak, sering-sering, tentunya hanya di radio kesayangan kamu ini.
1: Hits nomor 3.

Ruang Riang berhasil naik dengan perlahan setelah minggu lalu di tangga lagu Yogyakarta Top Hits berhasil naik lagi satu peringkat dari minggu lalu. Setelah lebih dari 2 dekade berkarya, mereka akhirnya memilih untuk kembali ke proses yang lebih sederhana. Meskipun proses perpindahan ini tentunya tidak semudah yang dibayangkan dan juga cepat, dan akhirnya album terbaru dengan judul Woma dari The Changcuters bisa lahir di tahun ini, tahun 2026. Lebih tepatnya tanggal 25 Juni lalu melalui label independen milik mereka sendiri. Tapi tahu nggak pecinta musik Indonesia, album ini menjadi karya penuh pertama sejak Loyalis yang dirilis pada 2020 lalu loh. Lagu Ruang Riang menempati urutan 5 dalam album Woma, tentunya dengan tetap mempertahankan karakter musik khas dari The Changcuters. Dipa menjelaskan bahwa ungkapan Woma ini adalah pengembangan

0: Medan. Oh mak, nah gitu ya. Yang memang sering dia pakai dalam percakapan sehari-hari. Mengingat Dipa adalah anak Medan yang merantau ke Bandung untuk berkuliah, ungkapan itu kemudian menjadi bagian dari kesehariannya. Ria pun juga menambahkan bahwa wow mah awalnya merupakan internal joke di antara personal The Changcuters yang juga sudah dipahami oleh para penggemar mereka Changcut Rangers. Dari situlah akhirnya album ini disematkan nama wow mah. Cinta musik Indonesia ada yang sudah punya koleksi album mereka yang terbaru?
1: Hits nomor 2.

0: lagu Yogyakarta Top Hit, sekarang kamu sudah sampai di posisi kedua yang kali ini ternyata diisi sama mantan jawara kita minggu lalu, Selena Grace dan Andi Rianto. Dengan singlenya, Sumpah Mati, di minggu ke-6 ini ternyata Selena hanya bertahan di puncak selama 1 minggu saja. Dan di minggu ini harus puas ada di posisi runner-up tangga lagu Yogyakarta Top Hits. Lahir dengan nama asli Gracelyn Jessica Christie, pada 14 Januari 2008 lalu, Selena merupakan salah satu kontestan Indonesian Idol termuda di musim ini. Sebelum terjun ke panggung ajang pencarian bakat, Selena Grace ternyata sudah lebih dulu menjajah panggung internasional juga loh. Pecinta musik Indonesia, kalau kamu tahu, dia juga pernah membawa nama Indonesia di International Choir Festival Singapura di tahun 2018 sampai World Choir Games di Korea Selatan. Oh, cinta? Wow, sungguh sangat membanggakan ya. Kita lihat di minggu depan, siapa tahu Selena bisa kembali merasakan posisi puncak di chart Yogyakarta Top Hits. Semoga ya.
1: Hits nomor 1.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kali.

menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

0: beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umro Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturisme. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung. Fox Radio, Jogja. Your soul, your health.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Pendeta Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Heads. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Selamat sore Sobat Fox, hai. Happy Friday, ada Mutia Anissa seperti biasa yang nemenin kamu di hari Jumat ini di afternoon tea dari jam 3 sore sampai nanti jam 6 sore. 3 jam kita barengan menuju weekend kamu Sobat Fox ya. Semoga besok weekendnya menyenangkan dan banyak rencana menyenangkan yang akan kejadian Sobat Fox. Sekarang ditemenin sama Mutia Anissa dulu dan kamu bisa request lagu yang pengen kamu dengerin sore hari ini Sobat Fox. Kasih tahu Mutia sore hari ini pengen dengerin lagu apa biar lebih bersemangat lagi ya. Kasih taunya boleh via WhatsApp di 0887188053 atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga.

0: sing ada lawan.
1: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini. Setelah ramai lewat teaser single bertajuk Honk yang resmi dirilis pada Jumat 31 Juli hari ini, kini Nona telah menyiapkan kejutan yang lebih besar. Girl group asal Indonesia di bawah naungan 88 Rising ini akan merilis album penuh perdana berjudul Island Girl. Informasi perilisan album debut Nona pertama kali diketahui dari jadwal hitung mundur di Spotify dan Apple Music. Dalam layanan streaming juga sudah dirilis tracklist atau daftar lagu yang masuk ke dalam album ini. Album Island Girl memiliki 15 lagu yang di dalamnya termasuk lagu Rollerblade, Work, dan Honk yang telah dirilis sebagai pembuka. Selain itu, Nona juga sudah mengonfirmasi perilisan album tersebut melalui beberapa unggahan Instagram terbaru pada hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dalam unggahan tersebut, album Island Girl disebut akan rilis pada 18 September mendatang.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Steven Chow mengonfirmasi rencana penggarapan sequel film terbarunya Kung Fu Soccer. Kelanjutan film tersebut disampaikan di tengah kesuksesan karya tersebut yang telah meraup pendapatan lebih dari 1,9 miliar yuan atau sekitar 5,07 triliun rupiah dalam 16 hari penayangan di China. Saat menghadiri roadshow di Shenzhen baru-baru ini, Steven Chow menegaskan bahwa proyek film kedua sudah resmi masuk dalam agenda produksinya. Ia membeberkan bahwa gagasan utama untuk sequel mendatang akan berfokus pada tim sepak bola putri MA yang memasuki babak baru kompetisi di tingkat global. Dalam kesempatan yang sama, Steven Chow secara langsung menawarkan posisi pemeran utama kembali pada aktris Zhang Xiaofei di hadapan para penonton. Pertanyaan itu langsung disetujui tanpa ragu olehnya di lokasi acara. Sementara Kung Fu Soccer baru akan tayang di bioskop Indonesia pada 12 Agustus mendatang.

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Atas nama Kak Arsi.
4: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
3: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
4: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara Arjok di JNM. Oh,
3: kuliahnya udah lama.
4: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
3: Hah? Apa?
4: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa 80.000, kalau anak-anak 50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
3: Hah? Gimana, Neng?
4: Hah? Apa, Pak? Apa?
5: Arjok 2026 Ars Longa Generatio 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram @arjok.id.

Mamuti Anissa Sobat Fox yang di weekend ini lagi terpikir-pikir ya, kalau yang namanya mengamati entah itu di kehidupan nyata, entah itu di sosial media gitu ya, selalu ada satu jenis orang yang Mutia rasa banyak orang yang udah pernah ketemu sama orang jenis ini Sobat Fox ya. Coba tebak apa? Orang yang suka pamer ya. Kalau sosial media tuh kan emang ya gimana ya, tempat pamer mah iya gitu. Tapi kan semua pamer tuh levelnya beda-beda ya. Ada juga ada pamer tuh yang pamer-pamer lucu gitu. Ada yang pamer tuh yang pamer mulu, beli apa pamer ya. Barusan pergi kemana pamer. Tapi pamernya tuh yang harus banget semua seluruh dunia tahu gitu. Atau yang kayak butuh validasi banget deh gitu ya. Nah, entah itu teman, entah itu saudara, entah itu teman kuliah, teman kerja, terus apalah kenalan, tetangga, apapun. Kalau ketemu sama orang pamer ini Sobat Fox, pertanyaannya adalah kalau kamu ketemu sama orang pamer, lalu kamu adalah sasaran lagi dipamerin nih gitu Sobat Fox, kira-kira kamu biasanya akan bereaksi seperti apa sih Sobat Fox ya ketika lagi dipamerin sesuatu sama seseorang gitu ya. Dan kita obrolin bareng, ceritain apakah kamu punya pengalaman juga. Boleh banget ya, kasih tahu Mutia. Kalau kamu ketemu sama orang yang suka pamer atau kenal sama orang yang suka pamer, terus lagi dipamerin, itu kamu bakal ngapain sih Sobat Fox? Ceritanya boleh via WhatsApp di 0887-188-1053. Atau bisa juga via aplikasi Fox Radio yang bisa kamu download di App Store dan Play Store.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona Kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Afternoon Tea.

You but you lebih love me. Agak wordy, agak panjang judul lagunya ya. Tapi emang lagu-lagunya mereka ini fun Sobat Vox. Tapi mungkin ini juga yang menggambarkan orang yang suka pamer dan sombong. Karena pertanyaan Mutia sore hari ini kan seputar kalau kamu di lingkungan kamu ada orang yang pamer, suka pamer, pamer mulu gitu ya. Nah itu kira-kira reaksi kamu akan seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana respon kamu kalau kamu dipamerin Sobat Vox ya? Ceritain boleh, kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188 1053 atau via aplikasi Vox Radio. Yang jelas ya, kalau misalnya perkara pamer-pameran ini tuh ada tuh orang yang pamer cerita gitu tuh, tapi yang kayak beneran dia emang tulus seneng mendapatkan sesuatu, seneng karena dia bisa mungkin membeli sesuatu gitu. Tapi ada juga yang kayak, lihat nih, lihat aku, hey. Ada banget yang kayak gitu Sobat Vox ya. Mending ya orang-orang kayak gitu kalau menurut Mutia ditinggal merawat diri aja. Karena kayak aduh, orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya ya mungkin memang kekurangan validasi dari dalam diri. Jadi harus mencari validasi dari luar gitu Sobat Vox. Nah, kalau kamu perlu validasi untuk diri sendiri, salah satunya adalah dengan merawat diri. Merawat diri tuh makan yang bagus, istirahat yang bagus, tidur yang cukup, skincare-an juga lagi ya. Karena sekarang juga lagi ada promo Merdeka dari Sanga-Sanga Skincare Sobat Vox ya. Promo paket Merdeka ini ada beberapa jenis, kamu bisa dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan facial wash. Dan kalau kamu langsung ambil paket bundling itu semuanya cuma Rp145.000 dapat paket natural face cream, face mask, dan facial wash. Terus habis itu juga ada pouchnya gitu, lucu banget pouchnya Sobat Vox ya, bisa dibawa buat traveling kalau kamu jalan-jalan, buat pack skincare-nya sama alat mandi, itu lucu banget Sobat Vox ya. Dan gak cuma itu doang, kalau kamu beli 2 minyak Sanga-Sanga 100ml varian apa aja, kamu bisa langsung bawa pulang gratis natural face cream. Kalau promonya udah mulai sejak 27 Juli dan berlaku selama persediaan masih ada. Cara dapetinnya, kamu serbu promonya di Vox Radio Jogja atau nonton live TikTok at Sanga-Sanga Vox Jogja Sobat Vox ya. Kamu tonton di situ, biasanya udah ada di keranjang kuningnya, hostnya akan ngasih tahu kamu Sobat Vox ya.

Fox Update. Sudah jam 4 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia dua berita terupdate sore ini. Setelah merampungkan rangkaian tour New Pusat Dunia atau yang dikenal sebagai NPD, langsung melepas single ketiga mereka yang berjudul Lupain Aku Please. Mengusung warna pop ballad yang tetap ringan, lagu ini menjanjikan respon unik bagi orang yang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih ketika sudah berhasil move on. Lewat karya ini, NPD memotret dinamika hubungan asmara yang berbalik arah. Para personal NPD dalam keterangan pada Rabu 29 Juli lalu menyebut bahwa narasi yang diangkat dalam karya ini merupakan cerminan realitas yang dialami banyak orang dalam hubungan asmara.

Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Devano dan Nendra mengaku tak pernah membayangkan salah satu lagu ciptaannya akan menjadi soundtrack sebuah film. Hal itu terjadi pada lagu berjudul Surat Hati yang akhirnya dipilih sebagai original soundtrack film Rumah Singgah. Menurut Devano, lagu tersebut sebenarnya sudah lama ia ciptakan dan hanya menjadi salah satu koleksi karya yang belum memiliki tujuan khusus. Seiring berjalannya waktu, ia merasa lagu tersebut akhirnya menemukan tempat yang tepat di film ini. Devano juga menilai lagu Surat Hati menyatu dengan cerita yang diangkat dalam film. Selain mengisi soundtrack, Devano juga turut berperan sebagai Lucky di film Rumah Singgah, garapan sutradara Dian Sunuprastowo yang akan rilis di bioskop pada 27 Agustus 2026. Demikian Sobat Fox 2 berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Masih di After Duty barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanya nih. Ya nanya-nanya mulu emang. Mutia pengen tahu Sobat Fox, kalau di sekitaran kamu ada orang yang suka pamer ya, ini pamer, itu pamer, beli ini pamer, beli itu pamer, pergi kemana pamer, kayak apa-apa tuh harus ditunjukin banget, harus dapat banget validasi. Misalnya kayak, aku loh tajir, melintir, kitir-kitir ya kan. Atau kayak, aku loh orangnya tuh kayak paling baik banget, aku tuh dermawan banget, luar biasa gitu. Ada kan orang-orang yang butuh validasi seperti itu Sobat Fox, yang jatuhnya tuh ke orang-orang di sekitar tuh jadi pamer yang enggak semua orang pengen tahu. Jadi Mutia nanya nih, kalau misalnya di sekitar kamu ada orang yang kayak gitu dan kamu dipamerin tuh, reaksi kamu seperti apa Sobat Fox? Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu misalnya omongin, apa yang kamu, pokoknya reaksi kamu deh Sobat Fox ya. Kalau Mutia, oh iya, wah keren banget ya, Mutia kayak gitu sih. Kayaknya semakin dewasa, Mutia tuh semakin merasa bahwa ya udah deh, pendapat kamu boleh, apapun ininya ya, konteksnya ya, mau perkara pamer, mau perkara apapun. Kalau misalnya dia ngerasa bahwa pohon jambu itu buahnya mangga, oke, kamu bener. Semua orang oke. Kecuali orang-orang yang Mutia peduli, yang benar-benar dekat, yang benar-benar akrab keluar, keluarga, orang-orang terdekat, kalau ada yang kurang pas mungkin akan ngobrol, kamu yakin kayak gitu. Cuman kalau enggak terlalu dekat, enggak terlalu akrab, enggak kenal-kenal banget, terus habis itu pendapatnya jauh banget bedanya sama kita, aku sih oke, benar banget kamu, ih keren. Kayak enggak punya waktu dan apa ya, mungkin mental capacity kali ya untuk menangani orang-orang yang seperti ini. Dan bahkan kalau Mutia ya di sosial media gitu, ada juga Mutia punya beberapa temen yang sukanya pamer tuh lewat sosial media ya kan, pamer mulu. Awalnya sih biasa aja gitu, tapi lama-lama tuh kayak ngerasa risih juga ya, akhirnya di mute aja gitu, kayak karena aku gak perlu lihat aja, karena daripada tuh aku ngeliat story-nya terus malah bikin aku kayak ih apaan sih nih orang gitu kan, aku jadi berpikiran negatif sama orang ini, padahal gak perlu menghabiskan energi gitu buat mikir negatif soal orang lain, bisa dihabiskan buat yang lain, makan, mikir makan apa misalnya, karena aku berpikir makan apa tuh lama banget Sobat Fox. Jadi kayak mending aku menghabiskan waktu untuk mikirin itu daripada mikirin orang ini. Nah gitu juga dengan yang ada di langsung lingkungan sekitar aku gitu. Kalau misalnya ketemu gitu ya, alhamdulillahnya sih sekarang tidak berada di lingkungan yang orang-orangnya suka pamer gitu ya. Jadi kayak kalaupun ada gitu tuh, aku pasti akan tipe yang kayak, oh iya, wow, keren ya, kok bisa gitu sih. Supaya orangnya seneng aja sih, biar aja dia cerita gitu, kayak berhubungan sama hidup aku, enggak juga. Jadi Mutia mendukung aja dia, pamer enggak apa-apa gitu ya, asalkan tuh enggak perlu, ada juga orang yang pamernya tuh menyakiti orang lain gitu, misalnya menyakiti orang lain tuh dalam konteks kayak pamer, lihat nih aku bla bla bla bla bla, kamu gak bisa kan. Nah kalau kayak gitu agak masalah tuh buat saya. Karena Mutia gak suka aja, gak perlu merendahkan orang lain untuk merasa lebih baik tentang diri sendiri. Kadang-kadang orang tuh suka gitu ya, merasa perlu merendahkan orang lain supaya kita ngerasa lebih baik tentang diri sendiri. Padahal tuh kalau kita lagi seneng sama diri sendiri, seneng sama sesuatu yang kita berhasil, seneng sama sesuatu yang kita lakukan, itu gak perlu menjatuhkan orang lain. Orang lain juga bakalan ikut happy kok, kalau misalnya memang kamu pure happy, bukan pengen ngerasa lebih dari orang lain. Iya gak sih?

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi pengen baca-bacain respon kamu yang udah masuk ya. Udah ada beberapa yang sharing cerita. Kalau kamu pengen cerita juga boleh banget. Sore hari ini temanya adalah kamu kalau ada orang yang sukanya pamer ya, jalan-jalan pamer, jalan-jalan. Gak apa-apa sih, jalan-jalan hari ini ngupdate lagu baru Sobat Fox ya. Hari ini rilis lagunya yang telolet. Dari kemarin salah mulu ngomong telolet, agak susah ya ngerilis lagu honk ya, yang ada hawa-hawa teloletnya Sobat Fox ya. Dan kalau sekarang sih, kalau ada orang suka pamer, suka pamer apapun dipamerin gitu ya, itu kira-kira kamu akan bereaksi seperti apa? Kalau Mutia sih in real life, kalau Mutia bakalan kayak, oh iya keren banget, kok bisa gitu sih, oh my god, iya seru ya. Ya buat orang yang udah kenal sama Mutia, Mutia tuh reaksinya tidak seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari tuh anaknya cenderung lebih banyak lempengnya kecuali lagi excited. Nah kalau lagi ketemu sama orang yang suka pamer gitu kayak, oh iya, wah, iya ya, wah, keren ya. Ada banyak ketulusan yang dibuat-buat di situ. Ada beberapa yang udah sharing, ada Mbak Rini ya alias Mirintil yang katanya dua kata mut, bodo amat. Ini kayak ya udahlah. Oke, okay, bye gitu, kayak dengerin terus atau malah nggak dengerin sama sekali. Ada juga ya, aku loh kemarin gini. Oke, okay, terus tinggal pergi. Kayak gitu juga nggak apa-apa sih Sobat Fox ya, karena memang kita tuh nggak perlu membebani pikiran kita dengan beban orang lain. Kayak ya udah biarin aja, dia sih dia aja gitu, kita nggak perlu gitu ya kan. Jadi kalau misalnya dia merasa pengen pamer, ya udah sih terserah gitu ya. Kalau Mas Rizky Dwi katanya

gini-gini, itu kan adalah salah satu bentuk pamer, tapi juga yang bentuk itu adalah kesyukuran gitu. Beda lagi sama yang kayak apa ya, contoh-contoh humble break tuh kalau di sosial media tuh sering ada berbagai rupa. Salah satunya tuh adalah, oh ini, pamer beli mobil kayak terus captionnya tuh kayak work hard, play hard, atau gimana-gimana gitu lah, tau gak sih Smart Fox, atau kayak yang pamer apa gitu yang kayak, pokoknya ada kalau kita lihat tuh rasanya di kita cringe ya. Kayak misalnya kayak masa sih kamu masih mau panas-panas misalnya gitu kalau pamer gitu Sobat Fox ya, yang hawa-hawanya tuh kayak perlu banget, butuh banget meninggikan diri dan validasi Sobat Fox ya. Ya tapi mungkin orang-orang yang pamer entah itu di kehidupan nyata entah itu di media sosial memang belum dapat validasi yang cukup dari orang-orang di sekitarnya Sobat Fox ya, makanya ada beberapa orang yang memilih untuk kayak udah kasih aja validasinya, kamu kurang kan nih aku kasih luber-luber.

0: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.
1: Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar.

0: Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

Anissa Sobat Fox yang tadi udah sharing tentang kalau misalnya di sekitar kamu ada orang-orang yang sombong amat ya, suka pamer Sobat Fox maksudnya. Yang ditanya bagian suka pamer ya, bukan sombongnya ya. Beda lagi soalnya, walaupun keduanya tuh sering akrab dan dekat antara suka pamer dan sombong. Cuman yang Mutia tanyain yang part suka pamernya. Udah ada beberapa yang sharing, nanti Mutia bacain lagi Sobat Fox ya. Yang jelas kalau kamu mau sharing juga boleh kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887-188-1053 atau via aplikasi Fox Radio ya. Dan kalau kamu sekarang ya pengen sombong karena wajah kamu glowing, pengen pamer, ini dia wajah yang aku usahakan dengan luar biasa itu, pengen menunjukkan wow bening ya, seperti kelambu tidur transparan Sobat Fox ya. Enggak dong ya, maksudnya tuh glowing ya, apa namanya, glass skin kalau nama trennya Sobat Fox ya. Selain kalau glowing kan dia bercahaya gitu ya, kalau glass skin tuh di atasnya glowing lagi Sobat Fox ya, ada bening-beningnya gitu ya. Dan kalau kamu mau mengusahakan kulit sehat itu, pakailah sangat-sangat natural face cream ya. Kalau kulit wajah kamu kering, kusam atau mulai muncul garis-garis halus, pakai sangat-sangat natural face cream yang ini punya kandungan avocado oil, shea butter, terus habis itu aloe vera juga, yang bisa banget melembabkan dan menghaluskan kulit kamu seharian. Gak cuma itu doang, tapi ada tamanu oil juga, ada vitamin E dan ada ekstrak lemon dan pepaya yang kaya antioksidan. Ini mantep banget buat bikin wajah kamu cerah karena antioksidannya, sekaligus mencegah penuaan dini Sobat Fox ya. Jadi kamu bisa dapetin kulit yang sehat, yang dia kenyal gitu, yang gak masuk ke, kalau masuk ke dalam beri-beri ya, bukan itu maksudnya, tapi gak kering gitu Sobat Fox ya, dengan sangat-sangat natural face cream ya. Kamu bisa dapetin di Fox Radio Jogja, of course, di reseller resmi, di marketplace Sanga-Sanga, dan juga mitra resmi kayak Apoteka 24, Kimia Farma, dan Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Fox Update. Sudah jam 5 sore Sobat Fox, saatnya Mutia Anissa mengabarkan kondisi lalu lintas terkini di Traffic Update.

Dari pantauan di Simpang 4 Ronggohan dapat dilaporkan arus lalu lintas mengalami kepadatan dari beberapa arah. Di Ring Road Utara, kenaikan volume kendaraan teramati dari arah timur, sementara dari arah barat terpantau ramai lancar. Kemudian di Jalan Kabupaten, dari arah utara dan selatan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar.

Kita beralih ke Jalan Avandi. Sobat Fox dapat dilaporkan arus kendaraan di sepanjang ruas Jalan Avandi terpantau ramai lancar dengan peningkatan arus kendaraan di beberapa titik. Kepadatan kendaraan teramati di area ujung selatan dan ujung utara ruas Jalan Avandi. Selanjutnya dari Simpang 3 Maguwoharjo dapat dilaporkan sore ini tampak kenaikan volume kendaraan dari Jalan Raya Solo Yogyakarta dari arah timur, sementara dari arah barat arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian di Ring Road Utara dari arah utara

0: Kemudian kita menuju Jalan Mataram, Sobat Fox. Sore ini tampak sebagian besar ruas Jalan Mataram terpantau ramai lancar. Kenaikan volume kendaraan terjadi di ujung utara ruas Jalan Mataram menuju Jalan Abu Bakar Ali. Demikian Sobat Fox update informasi lalu lintas saat ini. Pastikan Anda menaati peraturan yang berlaku. Hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Passion Bird. Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain ya, kira-kira kalau di sekitar kamu tuh ada orang yang wah sukanya pamer ini itu Sobat Fox ya. Jadi pamer kan macam-macam ya, tapi kayak pergi kemana, beli apa, ngapain, semuanya tuh kudu banget dipamerin. Kamu harus lihat aku loh, lihat aku, hai halo lihat aku. Ada kan orang yang rasanya ketika dia melakukan sesuatu tuh karena memang bukan karena memang dia pengen cerita aja, tapi karena memang pengen diakui banget gitu Sobat Fox ya. Nah ketika kamu ketemu dan dipamerin, ketemu sama orang yang suka pamer Sobat Fox ya, orang yang suka menceritakan semua keberhasilan dan kepamerannya, itulah entah itu bentuknya harta, entah itu bentuknya apa aja deh, pokoknya suka pamer dan dibanding-bandingin gitu Sobat Fox. Apa yang akan kamu lakukan? Ada Mama Aster yang katanya sama orang pamer tuh aku malah merendahkan diri sih, memuji aja apa yang dia pamerkan karena kan itu yang dipengenin ya. Kalau aku cuek kan dia kasihan, udah susah-susah pamer malah gak dipeduliin, katanya Mama Aster. Ya cuman memang ya itu kurang lebih sama sih kayak yang Mutia lakukan, kayak oh iya wah keren banget, kamu oke banget ya, kamu paling top, Marco top, oke, mantap, surantap, semuanya kamu borong. Karena biar dia seneng aja kan, emang itu yang dibutuhkan ya. Kalau kamu kekurangan validasi nih, aku kasih berkali-kali lipat sama yang kamu tidak dapatkan itu Sobat Fox ya. Terus ini ada lagi, sebentar, Mutia cari dulu ya tadi yang bukan request, yang ini isinya adalah sharing. Sebentar, mana ya? Kok gak ketemu ya? Bentar. Apakah, kalau buat kamu yang pengen sharing juga boleh Sobat Fox ya, masih ada waktunya sedikit buat kamu yang kalau ketemu sama orang yang suka pamer dan kamu dipamerin, apakah reaksi kamu dan apa yang akan dilakukan ya? Nanti deh Mutia bacain lagi, Mutia cari dulu Sobat Fox ya, tapi buat kamu yang sharing boleh banget, masih Mutia tungguin ya.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
2: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
3: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
2: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
4: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
3: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
2: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
4: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
2: Hah? Apa itu mbah?
4: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
3: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
5: Afternoon Tea on 105.3 FM.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Yang tadi udah ketemu nih ya, yang udah sharing-sharing yang belum Mutia bacain. Tadi ada tambahan dari Mas Rizky Dwi yang katanya biasanya yang suka ngebanding-bandingin atau pamer kesuksesan itu malah saudara sendiri. Mungkin orang yang kalau pamer di sosial media tuh gak, karena gak deket saudara ya, jadi gak bisa pamer ke saudara. Gak tahu. Kan ada juga yang semua-muanya dipamerin lewat sosial media. Kalau katanya Mas Rizky Dwi, udah kebal sih aku kalau dibanding-bandingin, karena aku tuh jarang banget nanggepin yang pamer-pamer flexing gitu, hampir gak pernah malahan. Dan aku sendiri juga gak pernah pamer, bahkan kalau liburan atau beli barang mahal tuh diem-diem aja, karena aku gak mau ntar ujung-ujungnya ada yang minjem duit. Males nagihnya juga sih, ntar malah kita yang ngemis-ngemis. Emang orang-orang yang minjem duit atau kayak apa ya, gak semuanya minjem duit, pokoknya berutang gitu dalam konteks banyak hal ya. Misalnya minjem atau misalnya kayak yang makan dibayarin dulu nanti diganti kan minjem juga ya. Terus kalau enggak tuh ngerjain apa, proyek apa, janjinya segini, dibayarnya katanya dikit-dikit ya gitu. Malah sih yang udah bekerja ini yang harus nagih-nagih, itu namanya kurang tahu diri ya, padahal proyeknya udah selesai gitu. Banyak sih orang-orang yang suka menyelewengkan dana orang lain dengan sekena-kena hatinya dia. Tapi itu topik lain Sobat Fox ya, tema lain untuk lain kali. Cuman yang Mutia tanyain adalah sekitar atau seputar orang yang suka pamer. Sobat Fox, ada, ini adalah mana ya, ini ada Mas Fajar yang katanya, aku dulu punya rekan kerja yang tiap habis liburan selalu nunjukin foto hotel, tiket, sampai harga-harga barang-barang yang dibeli. Bahkan kalau bawa oleh-oleh tuh disebutin kalau oleh-oleh yang dibeliin tuh mahal. Gak aku makan sih kalau aku, oke, mantap, aku gak usah gitu. Buat kamu aja, kalau kamu masih ngerasa itu mahal gak usah dikasih ke orang lain gitu. Siapa tahu memang belum cukup rezekinya buat bagi-bagi, kalau memang gak cukup ya. Gak harus kok ya. Terus habis itu katanya Mas Fajar, mana sih, oh ini, katanya, terus sekarang kalau ketemu sama orang kayak gitu, aku cukup dengar seperlunya aja dan aku gak kepancing buat sebel karena capek, katanya gitu. Benar sih. Wow, orang tuh aneh ya. Ngasih, maksudku kalau misalnya mau ngasih oleh-oleh, kalau misalnya ngerasa itu memang masih kamu bilang, wah ini mahal nih aku beliinnya. Kecuali memang main-main, emang bercandaannya kayak gitu. Ada kan orang yang emang bercandaannya kayak gitu dan itu bukan menyinggung, emang suka saling kayak gitu gitu. Walaupun gak menyenangkan juga sih. Cuman kalau misalnya itu beneran pengen pamer kayak ini loh, aku beliin oleh-oleh mahal gitu. Mungkin memang belum cukup budgetnya untuk beli oleh-oleh yang mahal, beli yang murah dulu aja biar ikhlas ya kan. Terus ada lagi, sebentar, ini ada Kak Laras yang katanya, kalau aku pernah punya teman yang setiap kalau kumpul, apalagi setelah lulus kuliah, setiap ketemu selalu cerita barang-barang baru yang dia beli. Lama-lama sih aku sama teman-teman yang lain juga mulai bosen. Kalau aku sendiri tetap sopan, tapi lebih banyak malesnya kalau misalnya dia ngajakin ketemuan. Padahal kan orang mau ketemuan seru-seruan, tapi malah dipamerin terus, katanya gitu. Ini Mutia juga punya pengalaman yang agak enggak sama tapi agak serupa. Jadi punya teman yang dia tuh emang sukanya omongannya gede lah gitu ya. Kayak males aja gitu kadang-kadang, kayak nanti kalau misalnya ketemu di isinya cuman pamer doang lagi. Kan bener, orang kan mau ketemu tuh pengen catch up. Jadi memang pada akhirnya ketika dewasa ini ya ketemu dan catch up-nya sama orang-orang yang secukupnya aja, yang kira-kira kalau dalam bercerita tuh karena emang pengen sharing hidup aku gimana sekarang, tapi bukan buat pamer, lihat dong aku sukses ya.

0: Radio Jogja. Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
1: Allah.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
0: Afternoon Tea.

Masih di Afternoon Tea Sobat Fox. Tadi kita udah bahas perkara menghadapi orang-orang yang suka pamer ya. Semoga sih gak banyak orang-orang sekitar kamu yang suka kayak gini. Kadang-kadang tuh kalau ngelihat orang yang suka pamer tuh, kita tuh ngerasa kayak second hand embarrassment gitu loh. Kita yang malu karena dia yang pamer. Kayak apa sih gitu aja dipamerin, penting banget gak sih? Kadang-kadang rasanya gitu ya. Cuman ya itu tadi, kalau moodnya sih memilih, oh iya keren banget, wow kamu mantap, curantap, top Marco, top luar biasa, jempol 17 buat kamu. Tapi semoga weekend kamu dijauhkan dari orang-orang yang bikin kamu kesal Sobat Fox ya. Jadi semoga kamu banyak happy-happynya aja. So happy weekend, sekarang waktunya Mutia Anissa pamitan dulu ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.
2: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99,3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91,7 FM. Fox Radio Jogja 105,3 FM. Fox Radio Medan 104,6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99,3 FM. Fox Radio Deso 90,8 FM. Fox Radio Surabaya 87,7 FM. Fox Radio Jakarta 90,4 FM. Dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio Babat Majapahit, episode ke-9, Fitnah Mematikan dan Pemberontakan Kuti.

0: Pada episode ke-8 dikisahkan, salah satu pejabat Majapahit bernama Mahapati melontarkan fitnah mematikan. Korban pertama dari fitnah mematikan itu adalah Patidaha, Lebusora yang tewas di keraton Majapahit ketika akan menghadap Raden Wijaya. Sasaran fitnah berikutnya, Mahapati Majapahit Mpu Nambi. Fitnah mematikan itu membuat Raja Kedua Majapahit yaitu Sri Jayanegara terhasut dan mencurigai Nambi ketika sedang pamit tugas untuk pergi menemui ramanya Arya Wiraraja, penguasa Lumajang Tigang Juru yang sedang sakit keras. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Nambi juga akan tewas termakan fitnah mematikan itu? Silakan mengikuti Sandiwara Radio Babat Majapahit episode ke-9 subjudul Fitnah Mematikan. Selamat mendengarkan.
1: Hatur sembah kehadapan Paduka Raja Majapahit, Batara Sri Jayanegara, hamba utusan dari Lamajang Tigang Juru menghaturkan berita duka.
2: Berita duka?
1: Junjungan Lamajang Tiga Juru, Arya Wiraraja, setelah melewati sakit keras, kini sudah mangkat.
2: Aku turut berbela sungkawa.
1: Hamba juga menghaturkan permohonan dari Mahapati Nambi, bahwa karena peristiwa duka ini, menghaturkan permohonan izin, belum bisa kembali ke Majapahit, karena sedang mengurus pemakaman ramanya Arya Wiraraja.
2: Paman Mahapati, bagaimana menurut Paman?
3: Seharusnya Nambi malu karena begitu lama cuti dari tugasnya di Majapahit. Banyak masalah yang harus ditangani oleh seorang Mahapati.
2: Kali ini ku maafkan atas lamanya Nambi mengambil cuti. Hei, utusan, sekarang kau bisa kembali.
1: Matur nuhun, hamba undur diri.
2: Paman Mahapati, engkau sudah mendengar berita dari utusan itu. Aku berkeinginan datang ke Lamajang Tigang Juru untuk menyampaikan bela sungkawa.
3: Hatur sembah, mohon maaf. Menurut hamba, Paduka agar mempertimbangkan kembali keinginan itu. Tidak patut Paduka Raja merendahkan kehormatan Majapahit dengan mendatangi peristiwa duka itu.
2: Paman Mahapati, kalau aku tidak datang ke Lamajang Tigang Juru, bisa menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik. Karena Arya Wiraraja berjasa besar pada ayahku Raden Wijaya dan berjasa besar dalam mendirikan Majapahit.
3: Maafkan hamba, mohon ditimbang-timbang manfaatnya. Selain kehormatan Majapahit yang tidak patut dipertaruhkan untuk mengunjungi Lamajang Tigang Juru, juga keselamatan Paduka sungguh terancam.
2: Keselamatanku terancam? Apa maksudmu?
3: Paduka, kita tidak tahu siasat busuk yang disiapkan Arya Wiraraja untuk merebut tahta Majapahit dari tangan Paduka. Kelicikan Arya Wiraraja sudah terbukti sejak dulu. Ambisinya menguasai Jawa sangat jelas. Dan kini, biarpun Arya Wiraraja sudah mangkat, tetap berbahaya dan harus diwaspadai.
2: Kalau begitu, apa yang seharusnya kulakukan untuk masalah ini?
3: Paduka menunggu saja di Majapahit. Oh iya, Paduka, hamba sudah mengganti menu para pelayan cantik yang bisa Paduka cicipi untuk memperdalam praktik ajaran Kama Sutra. Mengenai Kalamajang Tigang Juru menyampaikan bela sungkawa, serahkan tugasnya kepada hamba. Sekalian, hamba akan memata-matai Mpu Nambi.
2: Baiklah, Paman. Laksanakan semua itu.
3: Sandiko Paduka, hatur sembah. Hamba mohon diri.

0: Hei, para pengiringku, pasukan Majapahit, kita berhenti dulu sejenak di sini, di tapal perbatasan wilayah Kerajaan Majapahit.
1: Sendiko.
0: Beberapa langkah lagi, kita akan sampai di Lamajang Tigang Juru. Lihatlah, di depan itu terdapat gerbang yang tulisannya kokoh, Lamajang Tigang Juru. Dari situlah kekuasaan Arya Wiraraja terbentang sampai Madura. Seharusnya kekuasaan wilayah Lamajang Tigang Juru tidak ada jika almarhum Paduka Raja Raden Wijaya bersikap cerdas. Akibatnya sekarang rakyat Jawa terbelah. Sungguh memuakkan. Prajurit, ayo lanjutkan lagi perjalanan.
1: Senjiko.
2: Keraton Lamajang Tigang Juru. Rombongan Majapahit menginjakan kaki di Keraton Lamajang Tigang Juru. Kedatangan mereka yang membawa panji-panji pusaka Majapahit disambut hangat penuh hormat. Nambi sendiri datang memberi hormat dan menyapa tamu dari Majapahit.
3: Hamba Nambi dan Kerajaan Lamajang Tigang Juru menghaturkan sembah kehadapan panji-panji pusaka Majapahit sebagai simbol sakral kehadiran Paduka Raja Majapahit. Salam rahayu untuk Paman Mahapati sebagai utusan Majapahit. Maafkan kami tidak bisa melayani sempurna karena semua sedang melaksanakan persiapan upacara pemakaman Rama Arya Wiraraja.
0: Empu Nambi, aku Mahapati diutus Paduka Raja Sri Jayanegara untuk menyatakan turut berduka atas berpulangnya penguasa Lamajang Tigang Juru Arya Wiraraja, dan turut mendoakan agar almarhum Arya Wiraraja lekas mencapai swarga loka.
3: Terima kasih kehadapan Paduka atas salam duka cita dan doa dari Paduka Raja untuk almarhum ramaku Arya Wiraraja. Saya tidak mengira ramaku sakit begitu keras. Mungkin sakitnya terpengaruh oleh tewasnya putra kesayangannya, Ranggalawi, disusul dengan tewasnya Lembusora.
0: Nambi, kematian Ranggalawi dan Lembusora adalah jalan takdir yang tidak bisa dihindarkan. Majapahit pun berduka atas peristiwa kelam itu. Apalagi dalam perang itu membuat Kebu Anabrang juga tewas. Kemudian lanjut, putranya Kebu Taruna ikut jadi korban. Tentunya Mahapatih Nambi sudah tahu semuanya secara rinci. Sikap tegas memang harus diambil oleh Paduka Raja, meskipun harus mengorbankan sahabat atau saudaranya sendiri. Ini demi Majapahit yang sedang merangkak mencari kejayaan. Bukankah begitu, Empu Nambi?
3: Iya. Oh iya, mohon sampaikan ke hadapan Paduka Raja bahwa saya sudah melampaui waktu mengambil cuti tugas.
0: Iya, Paduka Raja Majapahit Sri Jayanegara, meskipun masih remaja, namun jiwanya sangat bijaksana. Perihal lamanya Tuan Empu Nambi mengambil cuti tugas sangat dimaklumi. Silakan Empu Nambi lanjutkan cutinya. Nanti saya akan menjelaskan dan membujuk Paduka Raja agar tidak salah paham.
3: Terima kasih, Paman Mahapati.
2: Percakapan Mahapati dan Nambi terhenti ketika beberapa tamu datang. Tampaknya tamu penting, para pejabat Majapahit. Para tamu itu memberi hormat kepada panji-panji pusaka Majapahit juga kepada Mahapati.
1: Mahapati Nambi.
4: Ah, Dharma Putra Rasmi.
1: Saya terkejut mendengar berita Paman Arya Wiraraja mangkat. Turut berduka cita. Semoga perjalanan roh Paman Arya Wiraraja mencapai surga loka.
4: Terima kasih, Dharma Putra Rasmi. Salam Rahayu untuk semua para rakrian dan Dharma Putra Majapahit yang datang untuk berbela sungkawa.
5: Oh, tuan-tuan para Dharma Putra Majapahit. Rasmi, Jaran Bangkal, Mahisa Pawagal datang juga melayat. Ya, memang ini hari terakhir memberi hormat kepada almarhum. Silakan. Tuan Nambi, aku mohon diri. Maaf, aku tidak bisa berlama-lama di Lamajang.
4: Silakan, Tuan Mahapati.
6: Hatur sembah Paduka. Tuan Mahapati sudah kembali dari melayat ke Lamajang. Sekarang bermaksud menghadap untuk melaporkan situasi di Lamajang.
7: Biarkan dia masuk.
6: Sandiko.
5: Hatur sembah, hamba Mahapati mohon Paduka berkenan menerima laporan hamba tentang situasi di Lamajang Tigang Juru.
7: Bagaimana Mahapati? Apakah upacara pemakaman penguasa Lamajang Tigang Juru, Arya Wiraraja, berjalan lancar?
5: Upacara pemakaman Arya Wiraraja berjalan lancar. Namun, bukan itu yang hendak hamba laporkan, Paduka. Ada hal mendesak yang patut dipertimbangkan.
7: Hal mendesak yang bagaimana maksudmu, Mahapati?
5: Ah, Paduka. Ampun Nambi, Paduka. Kini kepalanya mulai membesar.
7: Ada apa dengan Mahapati Nambi?
5: Paduka, di Lamajang Tigang Juru, Nambi tidak hanya pulang untuk

0: jika ini dibiarkan, maka Nambi yang kini berkuasa sebagai Mahapati Majapahit yang memiliki pengaruh besar di Majapahit, ditambah dengan kekuasaannya sebagai penguasa Lemajang Tigang Juru, tentu akan mengancam kekuasaan Majapahit, Paduka.
1: Apa maksudmu, Mahapati?
0: Paduka, Nambi tengah menyiapkan pemberontakan. Hamba mengamati dari gerak-geriknya. Hamba memata-matainya selama di Lemajang. Dan sangat yakin ia akan memberontak. Sejumlah pejabat Majapahit yang datang ke Lemajang patut dicurigai tengah melakukan komplotan memberontak, Paduka. Karena itulah hamba mengusulkan Paduka bersikap tegas. Lebih baik memadamkan apinya terlebih dulu sebelum api yang dikuasai Nambi membakar Paduka dan Majapahit.
1: Baiklah, Mahapati. Saranmu untuk menindak tegas Nambi kuterima. Agaknya inilah saatnya merebut kembali wilayah Lemajang Tigang Juru untuk disatukan dengan Majapahit.
0: Paduka, itu keputusan yang tepat. Paduka Raja, mohon izin hamba mengajukan usul.
1: Ya, Mahapati, apalagi usulmu?
0: Usul hamba, pertama-tama Paduka mengumumkan Nambi dipecat sebagai Mahapati Majapahit karena merencanakan pemberontakan. Tujuan pemecatan ini untuk memutuskan hubungan para pejabat Majapahit maupun para pengalasan dengan Nambi. Setelah itu, tindakan cepat harus dilanjutkan dengan menyerang Lemajang Tigang Juru dan menghukum Nambi sebagai pemberontak, Paduka.
1: Usulmu ku terima, Mahapati.
0: Hamba, Paduka.
1: Panggil semua untuk bersidang sekarang.
0: Sandiko, Paduka. Sandiko.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
3: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
4: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
5: A few moments later.
3: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
4: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
3: Ya ampun, bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
6: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Sekutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Peserta sidang, aku mendapat laporan demi laporan adanya persiapan rahasia pemberontakan dari Lamajang Tigang Juru setelah penguasanya Arya Wiraraja mangkat. Tokoh penyusun pemberontakan itu adalah Nambi. Demi keselamatan Majapahit, aku menghentikan Nambi sebagai Mahapatih Majapahit. Untuk sementara, aku memegang jabatan itu sampai kutemukan penggantinya yang tepat, yang setia padaku dan setia kepada Majapahit.
1: Sanjiko!
0: Sekarang persiapkan semua pasukan. Aku yang akan langsung memimpin peperangan ini untuk menghancurkan Nambi bersama semua pengikutnya.
1: Sanjiko!
0: Rebut kembali wilayah Lamajang Tigang Juru untuk menjadi bagian dari Majapahit.
1: Sanjiko!
2: Genderang musik perang ditabuh memecah keheningan tanah Jawa. Langkah kaki puluhan ribu prajurit berderap meninggalkan Majapahit. Kuda-kuda meringkih berlari. Raja Majapahit, Sri Jayanegara, duduk di kursi emas di dalam bilik tertutup aman di keretanya. Berlapis-lapis prajurit menjaganya. Sesekali Raja Majapahit itu, Sri Jayanegara, mendongakkan kepalanya memberikan perintah.
0: Hei, aku Raja Majapahit. Dengarlah perintahku.
1: Sanjiko!
0: Tumpas Empu Nambi, si pemberontak.
1: Sanjiko!
0: Hancurkan Lamajang Tigang Juru.
1: Sanjiko!
0: Tumpas juga semua pejabat Majapahit yang berada di Lamajang. Mereka adalah pendukung Nambi, si pemberontak.
1: Sanjiko!
0: Jaya Majapahit!
1: Jaya Majapahit!
2: Penyerangan pasukan dari Majapahit itu mengejutkan Nambi dan juga sejumlah pejabat Majapahit. Nambi yang tengah berkabung tidak siap mengatur pasukan Lamajang. Namun, ia tidak mau menyerah.
3: Pasukan Lamajang, aku Empu Nambi, penguasa Lamajang Tigang Juru, memerintahkan kalian semua.
1: Sanjiko!
3: Pasukan Majapahit, kudengar sudah mendekati pertahanan Lamajang. Apakah kalian sudah siap mempertahankan Lamajang?
1: Sanjiko!
3: Pertahankan benteng. Jangan biarkan sejengkal kaki pasukan Majapahit memasuki benteng Lamajang.
1: Sanjiko!
3: Panahlah mereka. Tombak mereka. Tusuk lawan-lawanmu. Tebas. Pukul. Tendang. Bahkan gigit mereka, pasukan Majapahit itu, sampai tewas. Sanggup?
1: Sanjiko!
3: Tabuh genderang perang sebagai sambutan perang kepada pasukan Majapahit.
1: Sanjiko!
4: Duh, ramaku Arya Wiraraja. Belum kering air mata dukaku atas mangkatmu. Aku harus menghadapi kenyataan pahit melawan pasukan Majapahit. Duh, ramaku Arya Wiraraja. Berkatilah aku Nambi, pewaris tahta Lamajang Tigang Juru, melakukan perlawanan kepada Majapahit untuk mempertahankan kedaulatan negeri Lamajang Tigang Juru.
2: Pasukan Majapahit memasuki wilayah Lamajang. Pertempuran berkobar. Pertahanan Lamajang cukup kuat dan berhasil memukul mundur pasukan Majapahit. Tetapi itu hanya sesaat, karena pasukan Majapahit lainnya melanjutkan perlawanan sehingga benteng Ganding Lamajang rusak. Kemudian, dalam suatu pertarungan sengit, para pejabat Majapahit yang berada di Lamajang dan dituduh ikut berkomplot memberontak tewas. Bahkan Nambi pun tewas dikeroyok oleh para pimpinan pasukan Majapahit Jagung Terwes, Lambu Peteng, dan ikal-ikalan Bang.
5: Nambi tewas!
6: Nambi tewas!
5: Penguasa Lamajang Tiga Juru tewas!
6: Nambi tewas!
5: Nambi tewas!

0: Jaya Majapahit. Nambi sudah tewas. Kuumumkan, dengarlah dan patuhilah. Kini wilayah Lamajang Tigang Juru kembali menyatu dengan Majapahit.
1: Sandiko!
0: Mulai saat ini, tidak ada lagi matahari kembar di tanah Jawa. Penguasa di tanah Jawa dan Madura hanya satu, Raja Majapahit. Sri Jaya Nagara.
1: Jaya Majapahit. Hidup, hidup Raja Sri Jaya Nagara.
0: Mahapati,
2: hatur sembah hamba kehadapan paduka.
0: Kemenangan Majapahit menumpas Nambi dan meruntuhkan kekuasaan Lamajang Tigang Juru tidak lepas dari jasa-jasamu juga.
2: Paduka, hamba hanya menjalankan kewajiban sesuai sumpah jabatan hamba yang harus setia kepada Paduka Raja Majapahit.
0: Aku tidak lupa pada jasamu. Kau akan kuangkat sebagai Mahapatih Majapahit. Bersediakah kamu memegang jabatan Mahapatih Majapahit?
2: Hatur sembah, perintah paduka kepada hamba, siap hamba laksanakan.
0: Bagus. Nanti ku minta pendeta kerajaan mencari hari baik untuk pelantikanmu sebagai Mahapatih Majapahit.
2: Hatur sembah, terima kasih paduka. Jaya Paduka Raja Sri Jaya Negara.
1: Jaya Paduka Sri Jaya Negara.
2: Jaya Paduka Raja Sri Jaya Negara.
1: Jaya Paduka Sri Jaya Negara.
2: Jaya Paduka Sri Jaya Negara.
1: Jaya Paduka Sri Jaya Negara. Jaya

0: Hatur sembah, Paduka. Mohon berkenan, Paduka Raja. Hama melapor.
1: Ada apa, prajurit?
0: Rakuti ingin menghadap. Apakah Paduka berkenan?

0: ke hadapan Paduka Raja, hamba Rakuti mengaturkan terima kasih atas diperkenankannya menghadap.
1: Apa yang ingin Paman Kuti haturkan kepadaku? Padahal belum ada sidang kerajaan yang mengundang Paman untuk menyampaikan saran-saran yang kubutuhkan dalam mengatur pemerintahan.
0: Pertama-tama, hamba mohon maaf telah mengganggu istirahat Paduka Raja. Hamba sebagai salah satu pejabat Dharma Putra Majapahit, sesungguhnya tidak berani mengusik istirahat Paduka Raja. Namun, karena alasan mendesak dan penting, hamba pun memberanikan diri.
1: Alasan mendesak bagaimana maksud Paman?
0: Hamba dengar, Paduka akan mengangkat Mahapati menjadi Mahapati Majapahit.
1: Setelah kupecat Nambi sebagai Mahapati Majapahit, karena memberontak, jabatan Mahapati Majapahit tidak ada yang mengemban. Karena jasa-jasa Mahapati, aku akan mengangkatnya sebagai pejabat Mahapati Majapahit. Apa salahnya?
0: Mahapati tidak pantas menjabat sebagai Mahapati Majapahit.
1: Apa alasanmu, Dharma Putra Rakuti?
0: Mahapati yang menyebabkan kekacauan dan perpecahan di Majapahit. Jika dibiarkan, tidak hanya membuat satu demi satu pejabat yang berjasa pada Majapahit tewas dituduh memberontak, tapi juga bisa membuat celaka Paduka sebagai Raja Majapahit.
1: Rakuti, kau menuduh Mahapati menjadi penyebab kekacauan dan perpecahan di Majapahit.
0: Benar, Baginda.
1: Apa alasanmu?
0: Mahapati terus-menerus menyebar fitnah, sehingga terjadi tragedi di Majapahit. Pada masa lalu, pada masa pemerintahan mendiang Raden Wijaya, yang menjadi korban fitnah adalah Rangga Lawe dan Lembu Sora. Akibatnya dua pahlawan Majapahit itu dituduh memberontak dan ditewaskan. Dan pada masa pemerintahan Paduka, Nambi juga termakan fitnah memberontak.
1: Rakuti, jangan asal menuduh. Mahapati adalah orang kepercayaanku.
0: Mahapati menyalahgunakan kepercayaan Paduka.
1: Untuk apa dia melakukan itu?
0: Mahapati melakukan itu karena sudah lama kecewa tidak diangkat menjadi pejabat utama Majapahit. Dia berambisi menjadi pejabat utama sebagai Mahapati Majapahit. Itu sebabnya satu demi satu saingannya difitnah agar tersingkirkan. Hasilnya, taktik fitnahnya berhasil menyingkirkan semua pesaingnya. Tetapi, kali ini ia pasti gagal.
1: Rakuti, aku tidak bisa begitu saja percaya pada omonganmu.
0: Hatur Sembah, saya punya buktinya.
1: Bukti? Mana buktinya?
0: Pengakuan salah satu selir dari Mahapati.
1: Pengakuan seorang selir, kau percayai?
0: Semula memang tidak, tetapi hamba melakukan penyelidikan secara diam-diam dan menemukan semuanya itu benar. Hamba menanyai keluarga Rangga Lawe, keluarga Lembu Sora, dan keluarga Nambi. Ternyata memang demikian. Mereka termakan fitnah mematikan. Mereka tidak berpikir untuk memberontak. Tetapi karena diserang oleh pasukan Majapahit, maka mereka melawan untuk bertahan. Hatur Sembah hamba, sebagai pejabat Dharma Putra, telah menghaturkan kebenaran ini. Sekarang, Padukalah yang menimbang dan memutuskan.
1: Rakuti, kau adalah satu pejabat Dharma Putra yang belum kulihat cacatmu dalam kesetiaanmu pada Majapahit. Selama ini, aku memang gelisah memikirkan para pemberontak yang sudah ditumpas oleh Majapahit. Ketika menumpas Nambi di Lamajang, aku menyaksikan sendiri begitu mudahnya para prajurit Majapahit memenangkan peperangan itu. Kalau Nambi memberontak, tentunya akan ada perlawanan yang hebat. Tetapi, kenapa tidak ada perlawanan yang berarti? Padahal Nambi ahli dalam strategi perang.
0: Itulah salah satu bukti. Nambi tidak pernah bermaksud memberontak. Duh, Paduka. Jika Mahapati tidak dihukum berat dan dibiarkan berkeliaran, apalagi dijadikan pejabat Mahapatih Majapahit, ini sangat berbahaya akibatnya. Bisa-bisa habis semua kekuatan Majapahit, tewas termakan fitnah.
1: Kuti, tangkap dan hukum mati penebar fitnah mematikan itu.
0: Sendiko.
2: Yot. Kurang ajar. Sialan. Kenapa kalian menangkapku? Aku Mahapati, calon Mahapati Majapahit. Berani-beraninya kalian menangkapku. Siapa yang memerintahkan ini?
3: Aku, Rakuti, Dharma Putra Majapahit yang memerintahkan penangkapan terhadapmu, Mahapati.
2: Rakuti, kau bukan raja. Kau tidak berhak memerintahkan prajurit menangkapku.
3: Memang, aku bukan raja. Tapi Paduka Raja Srijaya Negaralah yang memberiku mandat untuk menangkapmu.
2: Apa kesalahanku?
3: Kesalahanmu sangat banyak. Kaulah si tukang fitnah mematikan yang membuat semua orang

0: Mau melawan? Mau melawan kamu Mahapati?
1: Rasakan ini. Iya.
2: Rakuti. Orang ajar kamu.

0: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan. Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing?

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun Tanamila Tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun Tanamila Tanamu Ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga Sabun Tanamila Tanamu Ultimate dan Sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: Rudi, ada apa? Kenapa Tumen mendatangi paman di pertapaan? Kenapa pula membawa prajurit? Ada apa?
1: Paman, saya diminta ibu untuk meminta restu paman.
0: Restu apa? Bukankah kedudukanmu cukup tinggi di Majapahit? Kau salah satu pejabat Dharma Putra Majapahit. Suatu jabatan yang tak tergantikan karena jasa-jasamu cukup besar dalam mendirikan Majapahit. Aku juga mendengar dari pengikutku bahwa kau sekarang menjadi kepercayaan penuh dari Paduka Raja Majapahit, Sri Jaya Negara.
1: Benar, Paman. Tapi saya cemas dengan perkembangan Majapahit.
0: Apa maksudmu?
1: Paduka Sri Raja Jaya Negara sangat lemah, mudah terhasut, sehingga membahayakan banyak orang yang loyal dan setia pada Majapahit. Buktinya sudah banyak korban. Di antaranya, sahabat perjuanganku, Sami dan Nambi.
0: Lalu apa maumu?
1: Paman, restuilah saya. Saya akan memberontak. Akan kurebut tahta Majapahit.
0: Kuti, apakah paman tidak salah dengar? Benarkah kau ingin memberontak?
1: Paman tidak salah dengar. Aku memang ingin memberontak. Sri Jaya Negara adalah raja yang lemah. Ia tidak bisa diandalkan memimpin Majapahit yang besar ini.
0: Kalau bukan Sri Jaya Negara menjadi Raja Majapahit, lalu siapa menurutmu yang pantas?
1: Aku

0: Itulah yang pantas menjadi Raja Majapahit.
1: Kudi, kau sangat pongah. Beraninya kau berpikir dan berkeinginan menjadi Raja Majapahit. Kau akan terkena kutukan.
0: Paman, kalau paman tidak merestui, saya akan kembali pulang. Tapi ku minta, paman diam saja bertapa. Jangan bocorkan rencanaku.
1: Aku tidak ingin ponakanku celaka, dimakan kutukan. Maka ku minta kau memadamkan asratmu, memberontak untuk menjadi raja.
0: Paman, diamlah.
2: Hiat.
1: Kudi, kau menendangku. Aku pamanmu yang tengah bertapa. Beraninya kau kurang ajar padaku. Ku beritahu kau baik-baik, tapi kau malah membalas dengan kekerasan. Sekarang ku beritahu kau, kenapa kau aku nasihati. Itu karena mata batinku melihat akibat perbuatanmu memberontak dan merebut tahta Majapahit. Maka sesudahnya kau akan binasa oleh gajah yang terlepas dari tali kekangannya.
0: Gajah yang terlepas? Mana ada gajah yang terlepas? Prajuritku, sumpal mulutnya, tahan di penjara bawah tanah agar rencana pemberontakan kita tidak tersebar.
3: Sendiko! Ayo!
4: Orang kesialan!
1: Kau semakin kurang ajar.
0: Aku harus keras dan tegas, paman. Siapa saja yang menolak rencanaku harus kubunuh atau kukubur di dalam penjara bawah tanah.
5: Malam pekat, sunyi dan udara dingin membuat para penjaga keraton Majapahit kehilangan kewaspadaannya. Saat itulah Kuti menyalakan api panahnya, melepaskan ke langit sebagai tanda komando rahasia bagi ribuan prajuritnya agar mulai merayap menyerbu keraton Majapahit. Ribuan prajurit yang dipimpin Kuti untuk memberontak itu adalah sisa-sisa pasukan Nambi dan Sora yang kecewa pada pemerintah. Mereka bergerak sangat cepat, tanpa suara, dan langsung menyapu kekuatan keraton. Satu demi satu, prajurit jaga dilumpuhkan. Darah mengalir di sana-sini.
0: Cepat! Cepat! Cepat! Cari sasaran utama!
3: Sandiko!
0: Jangan ragu-ragu! Bunuh Sriwijaya Negara. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Jadi, jangan ragu, bunuh saja. Malam ini, pastilah Jaya Negara tidur di kamar peristirahatannya. Kudengar yang menjaganya sejumlah bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada. Kalian jangan gentar. Jumlah kita lebih besar. Serbu!
5: Meskipun pasukan itu bergerak cepat dan berhasil menewaskan para penjaga, namun ketika mereka akan menyerbu peristirahatan raja, satu orang pimpinan bayangkara Majapahit yang malam itu sedang bertugas berhasil menghadang mereka. Prajurit bayangkara muda itu adalah Gajah Mada. Terjadilah pergumulan dahsyat.
6: Yo,
1: Kuti, rupanya kau yang memimpin pemberontakan ini. Dasar pengecut, menyerang malam hari ketika kami beristirahat.
0: Hei Gajah Mada, nyingkirlah. Biarkan kami masuk menghabisi rajamu. Minggir kamu. Perintahkan pasukan Bayangkaramu menjauh, atau kami terpaksa membunuh kalian.
4: Tuan Kuti, Tuan Kuti, sepertinya Raja Sriwijaya Negara beristirahat di sana. Kita bakar saja gunung itu.
0: Ya, bakar saja. Bakar, cepat, bakar.
3: Bakar,
1: pasukan Bayangkara, selamatkan Raja. Biar ku hadapi mereka ini.
3: Sandika!
1: Ya! Aku Gajah Mada. Selangkah lagi kau maju, kubunuh kalian semua.
5: Api mulai dilemparkan ke gedung mewah itu. Dalam sekejap, api membakar bangun yang terbuat dari kayu. Gajah Mada mencabut kerisnya. Satu demi satu, pasukan lawan yang jumlahnya ratusan berusaha ditumbangkan. Di sisi lain, ia juga menangkis serangan dari Kuti yang sangat hebat dan mematikan. Berkali-kali, Gajah Mada terjungkal terkena pukulan dan tendangan. Namun ia berhasil bangkit dan membalasnya dengan telak.
0: Mampus kau Gajah Mada.
1: Kuti, pantang aku mati melihat musuhku tertawa. Ya!
5: Sementara itu, anggota pasukan Bayangkara sudah berhasil masuk kamar raja dan menyelamatkannya dari terjangan api. Dalam satu serangan hebat, Gajah Mada berhasil menghajar Kuti dan pimpinan pasukan pemberontak sehingga musuh-musuhnya terlontar jauh. Lalu dengan cepat, Gajah Mada melompat meninggalkan musuh-musuhnya untuk bergabung dan memimpin pelarian menyelamatkan Raja Majapahit Sri Jayanegara.

0: Kami terpaksa mengungsikan paduka kemari. Saya sangat mengenal daerah ini. Di sini paduka aman.
1: Sangat jauh dan terpencil. Aku tidak bisa lama-lama di sini.
0: Sabarlah, paduka. Saya pasti bertindak cepat mengembalikan paduka ke tahta Majapahit.
1: Terima kasih, Gajah Mada. Keberanianmu telah menyelamatkanku dari serangan Kuti.
0: Sudah menjadi kewajiban hamba melindungi paduka raja. Istirahatlah, paduka.
1: Ya, ya. Aku sangat lelah.
2: Tuan Gajah Mada, saya mohon izin kembali ke Majapahit. Sudah 4 hari kita di pengungsian, tetapi semuanya tidak jelas. Izinkan saya kembali ke Majapahit.
0: Pengalasan, bukankah sudah kuberitahu tidak seorang pun boleh pergi ke Majapahit?
2: Tapi saya tidak bisa lama-lama di sini. Saya berjanji tidak membocorkan persembunyian.
0: Pengalasan, kembali ke tempatmu. Layani paduka raja.
2: Maaf, saya bosan hidup mengungsi. Lagi pula untuk apa? Saya hanya pengalasan, pelayan yang tidak ada hubungannya dengan pertikaian kekuasaan ini. Saya hanya pengalasan untuk mereka yang memberi saya kenyamanan hidup.
0: Kau terus membantahku. Lebih baik kau mati daripada paduka celaka.
1: Gajah Mada, kenapa kau membunuhnya?
0: Pengalasan ini bersikeras kembali ke Majapahit. Itu membahayakan paduka. Dia bisa buka mulut membocorkan tempat pengungsian.
1: Gajah Mada, pikirkanlah. Pengalasan itu saja tidak betah bersembunyi seperti tikus di tempat ini. Apalagi aku yang sudah biasa hidup mewah dan enak.
0: Bersabarlah, paduka. Saya akan menyelidiki langsung ke kota Majapahit. Siapakah pejabat yang masih setia pada paduka? Jika aman untuk bergerak, maka akan kulumpuhkan Kuti agar paduka bisa kembali bertahta.
1: Kerjakanlah, Gajah Mada.
0: Sandiko.
3: Pada hari kelima di pengungsian, Gajah Mada meninggalkan Badandar. Ia menyusup ke kota Majapahit. Ia melihat beberapa tulisan pendek yang berisi pengumuman dari Kuti selaku Raja Majapahit yang mencari Gajah Mada untuk ditangkap. 1-2 orang membaca tulisan itu lalu menerangkan artinya ke orang lain. Gajah Mada bergegas menyembunyikan dirinya lalu melompat ke tembok sebuah rumah yang cukup bagus dibandingkan dengan deretan rumah di daerah itu.
4: Siapa itu?
0: Tuan Tumenggung.
4: Gajah Mada, kukira siapa memasuki rumahku secara rahasia. Kemarilah, cepat.
0: Terima kasih, Tuan Tumenggung. Kukira Tuan akan mengusir atau menangkapku.
4: Aku bukan pengikut Kuti. Untuk apa menangkapmu?
0: Kudengar pengumuman di mana-mana. Mereka mencariku dan pasukan Bayangkaraku.
4: Ya, itu pengumuman yang disebarkan Kuti dan pengikutnya. Tapi aku tidak terpengaruh. Kulihat kau sangat lusuh dan menderita. Biar ku minta pelayan menghidangkan makanan untukmu.
0: Tidak perlu. Aku memang menderita kelaparan, tapi aku tahan tidak makan berminggu-minggu. Namun yang tidak bisa ku tahan adalah kesedihan. Baginda Raja.
4: Baginda Raja? Bagaimana keadaan Baginda Raja Srijaya Negara? Bukankah malam itu kau pemimpin regu pasukan Bayangkara yang menjaga raja?
0: Itulah sebabnya aku datang menyusup kemari.
4: Katakanlah, bagaimana kondisi paduka raja? Kami sudah mencari tahu, tapi tidak ada yang tahu.
0: Dalam pelarian kami, pasukan pemberontak itu membunuh paduka raja.
4: Baginda Raja terbunuh? Aduh, Betara Siwa, kenapa petaka ini menimpa Majapahit?
0: Tuan Tumenggung, tidak perlu berpura-pura sedih atas terbunuhnya Baginda Raja Srijaya Negara.
4: Aku berpura-pura sedih katamu.
0: Tuan, sama saja dengan para pejabat lainnya. Setelah mendapat jabatan, tidak peduli dengan kondisi baginda raja. Tidak peduli pada nasib raja, bukan?
4: Diam kau, Gajamada. Dada terasa pecah mendengar petaka yang dialami paduka raja.
0: Kalau memang Tuan peduli pada kondisi raja, kenapa tidak ada perlawanan kepada Kuti? Takutkah Tuan pada pemberontak? Atau mencari aman agar tetap mendapat kedudukan? Sudah banyak pejabat yang tidak berani menentang ketidakadilan ketika berhadapan dengan kenyataan ketidakadilan itu. Sudah banyak pejabat yang tidak peduli pada pemimpinnya yang bertahta melalui jalan melanggar aturan. Apakah Tuan Tumenggung Aman Canegara salah satu dari pejabat-pejabat itu?
4: Diam kau, Gajah Mada. Aku bukan pejabat pengecut seperti itu. Apalah arti jabatanku kalau di depan mataku pemimpinku melanggar aturan dan hukum negara?
0: Tuan Tumenggung, menurut pengamatan Tuan, bagaimana Majapahit setelah dipimpin Kuti?
4: Hampa. Majapahit terasa hampa. Tidak ada pejabat yang menyukai Kuti. Semua tidak rela Majapahit dipimpin oleh Kuti.
0: Kenapa tidak menyukai Kuti?
4: Kuti tidak berhak menjadi Raja Majapahit. Dia bukan keturunan Raden Wijaya. Bukan terah garis keturunan Ken Arok. Wibawanya sebagai raja tidak ada. Semula semua orang mengira Kuti berontak untuk menyerahkan kekuasaan Majapahit kepada pewaris kekuasaan Majapahit sejati, Ibunda Suri Raja Patni, istri mendiang Prabu Raden Wijaya, atau kepada kedua putrinya, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi. Tetapi ternyata Kuti berontak untuk memenuhi ambisinya sebagai raja. Inilah yang membuat semua pejabat kecewa, prajurit kecewa, bahkan rakyat marah. Kalau saja ada yang memimpin pemberontakan, pastilah Kuti tumbang. Tapi siapa yang berani memimpin pemberontakan?
0: Hapus air matamu, Tuan Tumenggung Amanca Negara. Mari buktikan Tuan peduli pada paduka Raja Srijaya Negara. Kumpulkan orang-orangmu. Kumpulkan para pejabat yang sehati denganmu. Kumpulkan para prajurit yang masih setia pada Raja Srijaya Negara. Kumpulkan juga rakyat yang marah pada Kuti.
4: Maksudmu, kita akan berontak pada Kuti? Siapa memimpin pemberontakan? Kaukah Gajah Mada? Kau hanya seorang bekel, pemimpin regu pasukan Bayangkara. Tentu akan diremehkan oleh para pejabat yang lebih tinggi kedudukannya denganmu.
0: Bukan aku yang akan memimpin pemberontakan itu.
4: Lalu siapa?
0: Paduka Raja Srijaya Negara.
4: Apa? Bukankah katamu tadi?
0: Paduka Raja Srijaya Negara masih hidup. Tetapi kini kusembunyikan di suatu tempat yang aman.
4: Aduh, Betara Siwa. Terima kasih kuaturkan padamu. Karena raja kami selamat dan masih hidup.
0: Jangan berlama-lama. Siapkan perlawanan balik. Kuti harus ditumbangkan. Paduka Raja Srijaya Negara harus secepatnya kembali menduduki tahta Majapahit. Tuan Tumenggung, hubungi para pejabat yang masih setia pada paduka raja. Aku akan bergerak mencari pasukan Bayangkara lainnya. Hari ini juga kita serbu Kuti. Jaya Paduka Raja Srijaya Negara.
4: Jaya Paduka Srijaya Negara. Baiklah kalau begitu, bekal Gajah Mada. Aku Tumenggung Amanca Negara mendukung sepenuhnya upaya menumpas si pemberontak Kuti. Akan kukerahkan semua pasukanku dan menghubungi para pejabat Majapahit lainnya serta pasukannya.
0: Terima kasih, Tumenggung. Aku akan mengumpulkan semua pasukan Bayangkara. Hari ini juga Kuti ditumpas.
3: Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode ke-9. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, Okta sebagai utusan, Ida Parta sebagai Raja Jayanegara, Jero Gede sebagai Mahapati, Agus Semara sebagai Nambi, Gandhi sebagai Sabi, Muda Wijaya sebagai Kuti, Turah sebagai Darmajati dan Pertapa, Gus Purwa sebagai Gajah Mada, Andika sebagai Pangalasan, Gung Jack sebagai Tumenggung, narator Agung Yuda Putra, hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto, naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma, tata suara, rekaman dan montase Ia Zagib dan Bagus Cipta, produksi Vox Production 2025.
5: Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.
6: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
7: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: 105.3 FM Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

capek, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutus official yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga, dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. No matter what.

0: pasangan, sing ada lawan.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sanga-sanga ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. J Balvin, man.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM, Jogja. Your soul, your hits.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-sanga dari PT Kutus Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

tonight. Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sangasanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat malam, sahabat Fox. Halo, hai. Ketemu lagi ya, sahabat Fox. Akhirnya sekarang udah back to normal ya. Kembali ke habitatnya, WPT di hari Jumat malam. Sudah hadir dari jam 9 malam, sahabat Fox, nemenin kamu tentunya di acara yang nemenin kamu dengan relax, dengan slow, lagu-lagunya juga slow. Sesuai dengan namanya, pastinya ada Fox Slow Down dengan lagu yang chill, yang enak, yang bikin kamu lebih santai di malam hari ini, sahabat Fox. Dari tahun 2000 sampai 2026 ini, WPT bisa puterin buat kamu. Kalau kamu pengen nambahin playlist juga boleh, sahabat Fox. Silakan aja gabung lewat Fox Mobile Application atau WhatsApp di 0887188105 3 ya. Tadi dibuka sama Hugh Grant dan juga Halle Bennett dengan Way Back Into Love. Nah, setelah ini harusnya sih makin chill karena WPT udah punya satu lagu dari Gorillaz on Melancholy Hill dan nemenin kamu tentunya di 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hit sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Sobat Fox, ada Wipti lagi tentunya masih di Fox Lowdown. Ya, sini baru awalan Sobat Fox, 9 jam. Jam 9-nya juga baru mulai barusan banget. Ya, 20 menitan yang lalu lah Sobat Fox. Gak barusan-barusan banget tapi lumayan. Jadi buat kamu yang radionya baru nyala, terus habis itu baru sampai rumah, kosan atau kontrakan, Sobat Fox baru dengar suaranya Wipti, hai. Selamat malam. Fox Lowdown-nya hadir buat kamu. Lagu-lagu slow juga udah hadir buat kamu. Terakhir aku puterin Daniel Powder dengan Bad Day, tapi harapannya sih semoga gak bad di hari ini. Karena hari ini hari Jumat, Sobat Fox harusnya udah siap untuk menyambut weekend atau akhir pekan yang semoga aja sih ya buat kamu jadi waktu relax dan juga buat kamu lebih santai di Sabtu dan Minggu besok. Harapannya begitu ya. Tapi buat kamu yang memang Sabtu dan Minggu besok punya kenyataan lain, aku gak bisa bilang pahit Sobat Fox, karena menjemput rezeki itu gak pahit. Cuman memang gak kayak temen-temennya, gak kayak sobat-sobatnya yang bisa santai, bisa mungkin merencanakan wisata di Sabtu Minggu, sementara kamu masih punya kewajiban. Tapi tenang aja, rezekinya akan semakin lancar juga harusnya. Amin, amin ya. Jadi Wipti sekarang akan temenin kamu dengan lagu-lagu slow Sobat Fox. Jadi kalau kamu mau request boleh banget langsung aja ya. Kamu bisa kasih tahu Wipti di 0887-188-1053 atau ke Fox Lowdown. Apa? Fox Mobile Application Sobat Fox. Kalau belum punya bisa download dulu. Sambil kamu layah-layah, kalau mau balur-balur minyak balur sanga-sanga juga boleh, mau skincarean boleh, pakai produknya sanga-sanga skincare juga boleh. Pokoknya sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus. Sobat Fox, masih bareng sama Wipti. Terus juga ada Abdul and the Coffee Theory dengan Beauty Is You. Yes, Beauty Is You, Sobat Fox. Yang ini sih lagunya Wipti aja yang siapin untuk muji-muji aja sih. Siapa tahu kamu lagi apa ya, merasa inferior gitu di malam hari ini, merasa kecil, merasa kayak kurang percaya diri. Ah, Wipti kasih tuh afirmasi bagus. Kalau kamu beauty atau kamu cantik, cantik gak mesti harus dari fisik ya Sobat Fox, tapi bisa jadi bisa dari behavior kamu. Walah, udah kayak Miss Indonesia ya. Beauty apa sih, behavior and opo, ya itulah ya Sobat Fox, brain. Nah, tapi ya, buat kamu nih Sobat Fox yang mau request masih boleh banget. Kenapa sih aku ingetin terus? Karena kayaknya pada malu-malu ya udah mau request ya. Tenang aja, sekarang udah bisa kok request dari jam 9 malam. Ini sebenarnya udah ada sih, cuman aku baru mau puterin sekarang ini ya. Ada Frank Ocean Pink and White yang sudah di request sama Sobat Fox ya. Ada Kak Sheila, alah, mau ngomong Sheila aja susah banget sih. Kak Sheila yang dengerin dari sekitaran Bantul, katanya pengen dengerin Frank Ocean. Lagunya dipilihin aja sama Kak Wipti, boleh Wipti pilihin yang Pink and White, sorry, Pink plus White. Nah itu dia ya, habis ini banget langsung aja spesialnya untuk Kak Sheila. Buat kamu yang mau request, inget langsung aja merapatnya di Fox Mobile Application dan juga di 0887 188 1053.

0: BPS tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh serius? Kuotanya masih unlimited?
0: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
0: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, Adele, When We Were Young. Sahabat Fox, Bipti puterin spesialnya malam hari ini. Bipti mau sapa dulu Sahabat Fox bentar dulu. Yo, ini dia, langsung ketemu ya. Ada Mbak Sakti, selamat malam. Katanya udah lama banget gak sapa Bipti malam-malam. Iya sih, aku juga merasakan itu. Meskipun jarak antara Minggu ke Jumat tuh kayak cuman Senin, Selasa, Rabu 4 hari, tapi rasanya kayak lama ya. Akhirnya bisa saling sapa lagi di malam hari ini. Lagunya juga Wip tuh udah puterin. Tadi Adele, When We Were Young, barusan banget Mbak Septi. Terima kasih udah join di Fox Slowdown. Ada lagi sahabat Fox yang sudah masuk ke WhatsApp, tapi nanti dulu ya. Aku pengen sapa dulu buat kamu yang baru nyampe ke rumah, atau sebenarnya udah dari tadi cuman mager banget untuk bebersih. Hey, jangan mager dong. Yuk, boleh minimal cuci muka lah ya, biar enak gitu. Rasa-rasa badan, rasa-rasa muka gitu. Pakainya yang satu ini biar lebih seger juga wajahnya. Yaitu adalah salah satu rangkaian dari produk Sanga-Sanga Skincare. Namanya adalah Sanga-Sanga Face Wash. Kenapa aku rekomendasiin? Serius, tekstur face wash yang menyenangkan itu adalah salah satunya teksturnya foam atau busa. Jadi ketika kamu pump, keluarnya udah busa. Jadi bukan cair atau bentuk yang lain kayak batangan itu, batangan juga oke sih sebetulnya. Saya tim batangan plus tim foam ini, Sahabat Fox. Nah, sekarang kamu bisa nih kalau belum pakai Sanga-Sanga Face Wash, boleh cobain. Karena sabun cuci muka ini formulasinya super lembut, kandungan ekstrak lemon, pepaya, ada patchouli oilnya, ini jago banget buat membantu membersihkan pori-pori, mengangkat minyak berlebih sekaligus mencegah bakteri penyebab jerawat. Tenang aja, pastinya gak akan bikin kulit kamu makin kering karena ada vitamin E-nya dan juga ada ekstrak timunnya nih, Sobat Fox. Rasakan sensasi wajah bersih, segar, bebas minyak dan anti jerawat dengan Sanga-Sanga Facial Wash yang bisa kamu dapatkan di marketplace Sanga-Sanga, Fox Radio Jogja, Sanga Sian dan juga di mitra resmi. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Sobat Fox, Swip Tima masih nemenin kamu karena sekarang juga baru masuk di jam 10. Sobat Fox, dan lagu yang Swip dijadikan pembuka di jam ini adalah lagu request dari Mas Zaki Haidar ya. Jauh-jauh dari Renon dan Pasar, pengen dengar lagunya Sam Smith, I'm Not The Only One. Sudah Swip putarkan. Selamat malam buat Mas Zaki. Hai, salamnya buat Swip aja. Terima kasih juga buat Mas Zaki yang sudah gabung di malam hari ini. Dan anyway, ngomongin Sam Smith ya, saya lagi suka banget ngikutin Mas Smith. Ini kalau orang Malang, Mas Sam berarti ya mas-mas ya. Mas Sam Smith ini ya, itu atau aku sebut Kak aja deh daripada Mas ya, salah nanti saya nyebutnya. Kak Sam Smith ini, Sobat Fox, kalau kamu belum tahu, itu punya satu akun, aku bilangnya apa ya, vlog, food vlogger. Nah, gak tahu gimana juntrungan ya, sepertinya memang beliau dari dulu suka banget sama makan-makan. Sehingga dia memutuskan bikin akun TikTok dan juga Instagram. Itu aku gak sengaja nemu sih, Sobat Fox. Loh, ini kan Sam Smith ya, tapi ternyata lucu banget gimana dia mempresentasikan makanan yang dia makan, restoran yang dia kunjungi. Terus habis itu caranya dia ngomongin depan kamera tuh lucu banget. Boleh kamu cek di Sam Served ya, kalau di Instagram digabung aja Sam Served, tulisannya S-E-R-V-E-D ya, Sam Served. Tapi kalau di TikTok tuh Sam titik Served kalau gak salah. Boleh deh kamu cek, karena itu jadi figur yang berbeda banget ketika kamu nonton Instagramnya Sam Smith yang asli, yang real dia as a singer. Nah, terus habis itu kamu lihat tuh dia sebagai food vlogger. Kayak beda aja sama Fox. Gak tahu ya, dua citra yang tidak terlalu, gak bisa dibilang sama sih Sobat Fox. Meskipun Sam Smith itu kalau ngomong di, misalnya di talk show atau di wawancara atau misalnya lagi red carpet, itu juga ya sama sih, gak bisa serius Sobat Fox. Cuman ketahuan lucunya dan kelihatan enak banget yang dimakan. Boleh kamu cek ya di apa tadi namanya, Sam Serve.
1: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
2: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
3: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
2: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, Sobat Fox. Satu lagu dari Westlife dengan I Lay My Love On You. Wow, Wipti pilihin sih buat kamu, Sobat Fox. Kan tiba-tiba tadi out of random. Random banget sih, saya gak dengerin dari mana-mana. Tiba-tiba otak tuh langsung nyanyi ini aja. Kok bisa? Kenapa? Terus yaudah deh, puterin aja gitu. Di malam hari ini masih di Fox Slowdown, Sobat Fox, di jam berapa nih? Jam 22 lewat 24 menit kalau dari jamnya Fox Radio, Sobat Fox. Aku pengen sapa dulu karena setelah ini ada lagu request yang Wipti mau puterin. Selamat malam Kak Wipti, ini dari Fatah. Tidak menyebutkan lokasinya di mana, tapi katanya sih pengen request lagunya Henry Moody, Drunk Text. Apakah ada di playlist dan boleh diputerin? Boleh banget, ada di playlist juga. Wipti udah siapin lagunya untuk Mas Fata. Buat kamu juga Sobat Fox yang mau request, boleh banget. Nomornya jangan dihapus dulu ya. Tenang, bisa request kok ya. Jadi boleh langsung aja ke 0887-188-1053 Sobat Fox. Sambil kamu ngapain nih jam segini nih? Di tanggal, wah ini tua banget sih kalau kamu yang gajiannya di awal bulan. Aduh, tuir-tuir ya. Tapi gak apa-apa kalau kamu mau scroll-scroll e-commerce dulu ya, masukin keranjang dulu, urusan CO bisa belakangan, Sobat Fox. Mungkin kamu tadi juga nonton TikToknya dari Sanga-Sanga Fox Jogja. Udah lihat dia sih ngobrol, ngejelasin ini ono gitu tentang produk-produk dari apa namanya, Sanga-Sanga, Sobat Fox, Sanga-Sanga Skincare atau yang Healthcare. Boleh di CO dulu aja. Nah, karena besok minggu live-nya gak ada nih, ready aja di hari Senin, CO di hari Senin biar langsung dikirim Sobat Fox buat kamu yang emang mau cari produk dari Sanga-Sanga yang merupakan yang merupakan transformasi dari kutus-kutus.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih ada Wipti, ada Aziz Hendra juga. Kayak kenal saya, kayak deket gitu. It's a goodbye yang Wipti puterin. Sobat Fox, buat kamu di Fox Slowdown. Tapi tenang aja, karena ini belum waktunya buat Wipti say goodbye. Masih di Fox Slowdown tentunya. Tadi tuh Wipti muterin satu lagu dari Efek Rumah Kaca, Sobat Fox. Wow, tumben banget ya. Terus aku pilihin yang sebelah mata pula ya. Kurang perlawanan gimana tuh ya. Tapi sebetulnya karena Wipti muterin Efek Rumah Kaca tuh karena ada satu, apa ya, satu lagu baru yang dirilis sama Efek Rumah Kaca sendiri, Sobat Fox. Dan ini sebetulnya kalau dari filmnya Wipti nungguin banget sih, cuman agak maju mundur karena tega gak ya, tega kuat gak nih hati ini nonton ya. Karena Efek Rumah Kaca ini rilis lagu baru, judulnya Matilah Kau Mati, yang bakalan mengisi soundtrack dari film barunya Reza Rahardian, Laut Bercerita, yang diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama, Laut Bercerita karya Leila Eskudori, Sobat Fox. Memang ini ceritanya itu bisa dibilang enggak 100% ini ya, 100% fakta, tapi ini inspired by true event soalnya ya. Boleh kalau misalnya kamu suka sama cerita-cerita sejarah Indonesia, kau bisa baca tuh novel Laut Bercerita karya Mbak Leila ini. Ngomongin soal perjuangan aktivis mahasiswa melawan sebuah rezim di tahun 98 ya, Sobat Fox. Dan itu diangkat jadi sebuah film, dan yang main itu gak kaleng-kaleng lo ya. Terus si vokalis dari Efek Rumah Kaca, Mas Kolil sendiri itu bilang kalau lagu ini itu memang dirancang untuk memperluas semangat dari kata-kata tokoh laut di film adaptasi novel tersebut. Dia produ-

gitu sahabat Fox. Jujur, Wipti belum dengar lagunya, tapi kalau kamu sudah dengar mungkin boleh dong dikasih tahu ke Wipti reviewnya seperti apa. Dan sama-sama kita bersiap ya untuk menonton nih film yang akan tayang di Oktober 2026. Ada Reza Rahardian, Christine Hakim, Dian Sastrowardoyo, Eva Celia, Ibnu Jamil, Arswendi Bening Suara, semuanya cakep. Jadi kita tunggu aja di bulan Oktober besok.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852-8888-085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, ada Givion dengan Tweris. Sobat Fox Radio itu juga muterin lagu dari Mas Duta ya, alias Ahyat Duta Mojo, Bunga di Tepi Jalan. Yang gue puterin, Wipti puterin, nah itu dia ya. Buat Mas Tio malam hari ini di sela-sela mengitari Yogyakarta ya. Pengen request Bunga di Tepi Jalan, ada gak? Ada. Sebenarnya tadi ini ya, requestnya Sheila on Seven, tapi ya adanya ini nih versinya Mas Duta. Semoga sih bisa jadi teman di perjalanan atau sudah pulang, udah rest di rumah, udah istirahat. Selamat istirahat ya untuk Mas Tio, terima kasih ya udah bergabung di Fox Lowdown malam hari ini. Dan buat kamu nih Sobat Fox yang malam-malam cari promo-promo, apalagi yang berkaitan sama kesehatan kulit, tenang aja, sudah ada nih promo-promo yang apa ya, menemani kamu menuju ke tanggal-tanggal kemerdekaan dari Indonesia. Olah, olah ya. Siap-siap merdeka dari segala macam masalah kulit karena ada promo paket merdeka dari Sanga-Sanga Sobat Fox. Kamu bisa dapetin potongan harga Rp45.000 Sobat Fox. Untuk kamu yang mau mencari natural face cream, face mask dan juga facial wash ya. Salah satu yang tadi Wipti udah ceritain, facial wash. Kalau kamu pengen lebih hemat lagi, langsung aja ambil paket bundling. Cukup dengan Rp145.000 udah dapat paket lengkap natural face cream, face mask dan juga facial washnya. Udah dapat 3 loh. Kalau yang tadi kan potongan harga ya tiap produk. Kalau kamu pakai paket bundling langsung enggak pakai potongan-potongan lagi, Rp145.000 udah bisa bawa 3 produk tersebut. Terus enggak cuma itu, khusus buat kamu yang beli 2 minyak Sanga-Sanga 100 ml varian apa aja, mau yang klasik, mau yang ultimate, kalau kamu beli yang 100 ml langsung bawa pulang gratis natural face cream. Dan promonya sudah mulai dari 27 Juli yang lalu, berlaku selama persediaan masih ada. Langsung aja kamu serbu promonya di Fox Radio Jogja atau live TikTok dari @sangasangafoxjogja.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox Slowdown.

0: Radio Jogja, your soul, your hits. Sangat-sangatlah transformasi dari Kutus-Kutus dan satu lagu dari Jean Louis dengan How Do I Say Goodbye. Aku sendiri juga gak tahu, Sobat Fox, gimana caranya untuk bisa ngomong goodbye apalagi di jam segini karena belum pantas. Kalau Wipti nanti pamitnya jam 12 kurang sedikit ya, Sobat Fox. Wipti masih nemenin kamu di Fox Slowdown sampai nanti jam 12 malam ya. Lagunya Wipti puterin buat kamu supaya kamu tidur lebih nyaman, lebih enak lagi di malam hari ini, Sobat Fox. Buat kamu yang lagi scrolling terus lihat story temen ya, orang-orang kok pada udah nonton Tom Holland ya di film barunya Spider-Man Brand New Day gitu. Wipti sendiri jujur kayak agak pesimis bisa nonton apa enggak melihat keadaan. Tapi rasanya pengen banget sebetulnya karena beberapa dari sobatnya Wipti sih mereview film ini bagus. Apalagi ini pasti ada kalimat-kalimat kayak gini nih di depannya. Akhir-akhir ini filmnya MCU ini lagi agak kurang oke ya, tapi Brand New Days ini sepertinya kembali lagi menuju film-film MCU yang lama. Jadi kayak ada sedikit review bagus gitu daripada beberapa film MCU belakangan memang yang reviewnya banyak agak-agak kurang gitu. Meskipun saya sendiri nonton suka-suka aja, Sobat Fox. Tapi pokoknya Tom Holland sendiri bilang kalau dia sama teman-temannya sama sobat-sobatnya ini udah melihat banyak versi, banyak sekali versi suntingan dari Spider-Man Brand New Day, termasuk salah satu yang mereka paling benci banget ya. Jadi mereka ini udah sering banget, salah satu versinya itu adalah mereka ngambil semua catatan dari semua orang yang menonton film itu dan mereka mengubah filmnya gitu sih, Sobat Fox. Wow, dia sharing ya kalau Tom Holland ini mengemukakannya, bilang kalau mengubah film sesuai dengan permintaan para penonton tidak membuat film itu jadi lebih baik sebetulnya. Gitu deh, Sobat Fox. Tapi sepertinya reviewnya seperti yang tadi Wipti bilang udah semakin membaik dari film-film yang sebelumnya dari MCU. Termasuk mungkin kalau Spider-Man kayaknya sih bagus-bagus aja ya menurut Wipti. Nah, kabar-kabarnya juga tadi sempat Wipti baca kalau Tom Holland udah siap nih untuk ngasih si karakter ini ke aktor yang lain. Wah, apakah udah cukup? Dirasa udah cukup Tom Holland untuk memerankan si siapa namanya Peter Parker ya di Spider-Man versi dari MCU atau Marvel Cinematic Universe. Kalau menurut kamu gimana reviewnya, boleh dong share ke Wipti lewat Fox Mobile Application atau di 0887-188-1053.
1: Mandi air hangat pakai sanga-sanga body soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit sangat-sangatlah transformasi dari kutus-kutus. Satu lagu dari Taylor Swift, Whip diputerin ini yang barengan sama Joy Williams dan juga John Paul White dengan Safe and Sound, Sobat Fox. Yang Whip diputerin ini request sih, sobatku. Jadi aku mau sapa dulu sebelum muterin lagu selanjutnya. Ada Kak siapa? Bentar dulu, iya aku cari. Nah ini dia. Ada Kak, bener. Ada Kak Amalia, selamat malam untuk Kak Amalia yang malam hari ini tadi nanyain Taylor Swift yang bareng sama Joy Williams itu ada atau enggak ada. Lagu juga barusan Whipti puterin buat kamu, jadi udah tuntas ya. Sekarang boleh kalau ingin tidur, kalau tadi takut ketiduran belum dengerin lagu requestan, sekarang udah tuntas, boleh. Ketiduran boleh ya, karena itu profesional banget. Nah setelah ini Whipti nyiapin satu lagu dari Hon. Sebetulnya Hon itu punya lagu lagu lama tapi di remake gitu loh Sobat Fox, barengan sama si cantik Nicky Zevanya nih sobatku, yang kemarin juga sempat mampir ke Indonesia, lebih tepatnya ke Prambanan untuk sesi turnya dia sebetulnya, tapi bersama dengan Prambanan Jazz. Nah Nicky ini diajakin teman-teman dari Hon untuk nge-remake Location Unknown dalam rangka 10 tahunnya dari si lagu itu, Sobat Fox. Bentar, ya gak sih lagu itu atau ya itu deh pokoknya. Nah, informasi tentang Hon mau main ke Jakarta besok di bulan Agustus, Wibda akan kasih tahu setelah yang satu ini ya.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Villas and Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Labyrinth dengan Jealous, sahabat Fox Bip diputerin di malam hari ini. Wih, selangkah, gak selangkah sih, beberapa menit lagi sahabat Fox menuju ke jam 12 malam. Dan WPT pengen lanjutin info sedikit tadi ya, yang aku informasikan kalau Hon mau main ke Jakarta. Jakarta lagi. Tapi sahabat Fox, ini dalam rangka satu dekadenya. Tadi kan sempat ngerayain dengan rilis single, salah satu singlenya bareng sama Nicki. Kemudian besok akan main, besok, beneran besok, karena Agustus tanggal 22 di hari Sabtu. Dan gak sekedar kamu nonton ya, biasa dari jauh, ini adalah kesempatan buat kamu duduk lebih deket, ngobrol langsung sama duo personel dari pop elektronik ini sobat Fox. Jujur saya jealous sama yang udah punya tiketnya. Jadi ini buat kamu yang suka banget sama Hon, mereka ini bakalan hadir di A Love by Marriott Jakarta Kebon Jeruk. Programnya adalah Live at A Love Presents A Hangout with Hon. Keren ya judulnya, A Hangout with Hon. Hangoutnya sama Hon. Tapi pokoknya ini bakalan cerita ya tentang proses kreatif dan perjalanan musik mereka selama 10 tahun ini, sobat Fox. Kalau kamu

situ kamu pengen nonton, jangan lupa ya dibawa yang namanya itu adalah sangat-sangat natural face creamnya. Kenapa? Ya karena biar kamu nonton gak dalam kondisi kulit wajah kamu lagi kering, kusam, dan juga wah gak oke gitu. Pakai sangat-sangat natural face cream karena di dalamnya ada avocado oil, shea butter, nah itu dia. Dan juga aloe vera yang ampuh banget buat melembabkan dan juga menghaluskan kulit kamu. Apalagi ada kandungan tamarind oil, vitamin E, ekstrak lemon, terus ekstrak pepaya, Sobat Fox yang kaya akan antioksidan. Jadi layak banget buat kamu bawa besok untuk nonton Hon Sobat Fox. Kalau kamu pengen dapetin, pengen bawa banyak sekalian, langsung aja kamu ke Fox Radio Jogja, Sangasian, marketplace-nya Sangat-Sangat, dan juga mitra resmi. Sangat-Sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan

0: uang tunai 35 juta rupiah.
1: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sobat Fox, ada Lady Gaga dan juga Bruno Mars, Die With A Smile, yang Wipti jadiin menuju penutup. Alala. Ntar dulu mainnya ya Mas Kunto Aji, sabar saya closingan dulu. Anyway, pokoknya ya ini udah jam 2.355, saatnya Wipti harus pamit. Dan besok bisa ketemu lagi di hari Minggu pagi, Sobat Fox, kalau mau dengar suaranya Wipti. Sekarang istirahat dulu aja ya, menanti hari Sabtu pagi nanti yang semoga aja udah santai, udah enak ya, udah bisa dinikmati weekendnya dengan ala-ala orang yang selo di weekend. Kalau gitu Wipti pamit, sampai jumpa lagi. Jangan lupa terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye-bye.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Money. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio, Jogja.

keistimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wono Budoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

0: kami.
1: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras.
1: Your soul, your hands.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

alur sangat-sangat ultimate, diformulasikan dari kebaikan sangat-sangat klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur sangat-sangat ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk sangat-sangat dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sangasanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sangasanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sangasanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sangasanga Hospitality.

0: Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Tidak cuma nama daerahnya yang istimewa, di Jogja juga punya desa wisata yang istimewa. Yuk kita kenalan sama desa wisata Sukunan. Yang bikin istimewa bukan karena banyak sukun, tapi karena desa ini adalah desa wisata berbasis lingkungan atau disebut juga sebagai ekoturism. Desa wisata Sukunan sendiri terletak di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping. Sebagai desa wisata yang berbasis lingkungan, desa wisata Sukunan tidak hanya menawarkan kegiatan rekreasi yang menyenangkan, tapi juga penuh dengan edukasi kebersihan lingkungan. Di desa ini, kita bisa belajar sistem pengelolaan sampah mandiri, pelatihan pembuatan kerajinan dari plastik, pelatihan pembuatan kerajinan dari kain perca, hingga pelatihan pembuatan kompos rumah tangga. Tentunya semua itu dilakukan secara menyenangkan dengan didampingi oleh penduduk desa. Setelah belajar pengelolaan sampah, kita bisa melihat aktivitas khas penduduk desa seperti angon bebek, membajak sawah dengan kerbau dan sapi, menanam padi, hingga memanennya. Nggak cuma ngelihat, kita juga bisa loh untuk ikut serta dalam aktivitasnya secara langsung.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM.

Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial membuat ayam geprek viral dan saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek. Mending disuruh bayarin aja ya, oke? Okay?

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

saja ada yang menarik. Mulai dari tempat wisata, kulinernya, bahkan keseniannya. Ada kesenian yang namanya satu, tapi variannya banyak. Namanya jatilan. Kali ini kita kenalan sama jenis jatilan lancur. Kesenian ini memasuki generasi keempat yang berada di Dusun Ngemplak, RT 1, RW 15, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Generasi pertama paguyuban kesenian jatilan telah dirintis sejak tahun 1966 oleh para pecinta kesenian jatilan. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua pada tahun 1970-an. Sedangkan generasi ketiga pada tahun 1979-an. Saat ini, generasi keempat mengangkat kembali kesenian jatilan lancur yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2013 dengan nama Turonggo Lancur Jati. Istilah lancur sendiri diambil dari aksesoris yang dipakai di bagian tutup kepala yang terbuat dari bulu panjang ayam jantan. Kesenian jatilan lancur merupakan cikal bakal kesenian jatilan yang sekarang ada dan sudah berkembang dengan istilah jatilan kreasi. Dengan kostum sederhana, mulai dari baju putih, celana tari, jare, sampur, staken, dan kamus, dilengkapi kuluk dengan hiasan bulu ayam atau lancur, serta alat peraga lainnya seperti kuda kepang, barong, topeng wewe, merupakan ciri khas dari jatilan lancur. Sedangkan iringan atau gamelan yang digunakan adalah gendang, bendeh, angklung, dan bem. Sampai saat ini, paguyuban kesenian jatilan Turonggo Lancur Jati beranggotakan 59 orang yang berasalkan dari warga Ngemplak dan sekitarnya. Ayo, ada

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

istimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wono Budoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

Makeup kamu gak nempel, mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Weekend lebih seru, dengerin Fox Radio Jogja.
2: Good morning.
1: Weekend Morning Show. Nemenin kamu dengan lagu-lagu enak. Bisa juga request atau kirim salam. Weekend Morning Show on Fox Radio Jogja. Your soul, your hits.